0: Ikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
1: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
2: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
3: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
2: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
2: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
5: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur.

0: membaca buku bahasa Indonesia karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia juga sekaligus makan lebih sehat.
1: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
2: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
6: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
7: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
5: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta

0: Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
1: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nasa disusun oleh Tomo Hakim dan Yudhiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan

0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ripka Satria, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam

Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar kita bakal ada pemadaman listrik di pukul 9. Jadi tentunya untuk pendengar semua yang di hari ini, jangan lupa untuk masaknya lebih awal, 30 menit lagi kita bakal padam. Dan kami juga mohon pamit karena kita akan ketemu lagi nanti ketika listriknya sudah kembali menyala ya. Dan saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Tetap semangat.

0: ada perikanan budidaya di depannya. Nah, ini yang mungkin tujuan kami kemari, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu Rifka dan perikanan budidaya.
1: Rifka menjelaskan Livuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Livuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut, serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
2: Jadi ini maksudnya kita, mana kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga bisa terlindungi. Harapan kami pihak TPU juga bisa menjaga ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di lain pembudidaya rumput laut tetapi bukan nelayan. Bahkan makan kalau dari dia dua.
1: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro, mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Livuleo, Swingli Sai, menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
4: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode, bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini tugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
5: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan ada satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk ide itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk ini Mosin, Simental, ini Brangus, lalu Wakyo, yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
4: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnak 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi NTT zona hijau bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, dan jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti, dan kebersamaan kita hingga berakhir di malam pukul 24.00 tentunya. Dan pendengar, mohon maaf juga atas ketidaknyamanan siang ini karena pemadaman listrik

trik hingga sore tadi pukul 17 lewat 25 menit ya, baru menyala, jadi kita baru on air kembali. Dan rangkaian rote sore hingga malam bersama saya dengan berbagai program di antaranya musik dan informasi, dan mengantar kita di sore ini azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat di pukul 17 lepas 48 menit, sehingga membuka kebersamaan kita saya hadirkan lagu-lagu religi sambil menanti azan maghrib di menit ke 48. Dan selepas itu tepat di pukul 18 kita masuk acara selanjutnya, yaitu sore ceria. Dan di sore ceria kita sampai di pukul 17, dan di sore ceria saya akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk pendengar semua, sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Di pukul 19 kita masuk lagi cara seperti biasa, yaitu mini drama. Dan di mini drama kurang lebih 20 menit kebersamaan kita dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga akhir kebersamaan Daipat Rote sore di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Selepas warta berita kembali lokal, yakni Pro 1 RRI Rote, kita menghadirkan mimbar agama. Dan edisi malam ini mimbar agama Kristen, sehingga pendengar jangan lewatkan renungan. Mau mendengarkan renungan di malam ini saya hadirkan nanti di pukul 20 lepas 31 menit, dan di pukul 21.00 kita masuk acara berikutnya, yaitu obrolan komunitas. Dan ya, masih bersama saya Alif Ndolu hingga akhir di pukul 22 lagi kita masuk ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026, tentunya di ruang rindu, ruang yang dinanti-nanti untuk berbagi salam dan juga merequest lagu, sehingga jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 di ruang rindu tepat di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selepas ruang rindu, acara selanjutnya yaitu musik tradisional dan budaya di pukul 23 hingga akhir kebersamaan kita di menit yang ke 23 lepas 50 menit nanti. Dan tutup rangkaian acara hari ini di pukul 24.00 atau jadi pendengar, itu dia rangkaian acara kita di sore ini hingga malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu-lagu religi mengantar kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya.

0: Pendengar, tepat pukul 17 lepas 48 menit dan kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat sore, dan ya, pendengar kembali bersama saya Alif Ndolu, dan acara berikutnya yaitu Sore Ceria. Dan di Sore Ceria saya akan menghadirkan lagu-lagu hiburan musik untuk pendengar semua, dan diselingi dengan informasi dari portal kami rri.co.id. Jangan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Dan edisi hari ini Sabtu 12 September 2026.

Stephen and Coconuters, welcome to my paradise. Ya, dan selamat datang di Sore Ceria. Bersama saya Alim Lulu dan pendengar berikutnya, saya dengan satu informasi, yakni Hari Radio K81 RRI diminta terus hadir untuk masyarakat. Gubernur, saya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan pentingnya peran Radio Republik Indonesia RRI sebagai jembatan informasi publik dan sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya di tengah kondisi NTT yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi di Flores. Penegasan tersebut disampaikan Joni Asadoma saat menghadiri penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio K81 sekaligus penyerahan donasi bagi para penyintas gempa Flores. Mengawali sambutannya, Joni mengajak seluruh tamu undangan mengheningkan cipta dan mendoakan dua warga asal NTT dari tiga korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB saat menjalankan tugas di Papua. Ia menyampaikan duka cita mendalam serta mengecam aksi penembakan yang menewaskan tiga orang tersebut. Joni berharap aparat kepolisian segera menangkap para pelaku dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, radio memiliki posisi strategis bagi NTT sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang tersebar. Radio tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, memperkuat persatuan, serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, penyulutan obor Tri Prasetya RRI dinilai harus dimaknai sebagai simbol semangat pengabdian yang terus menyala dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Joni mengatakan, dalam situasi bencana gempa Flores, keberadaan media semakin penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Media juga dinilai memiliki peran dalam membangun solidaritas serta menghubungkan berbagai pihak dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ia mengapresiasi RRI Kupang bersama Rumah Musik Siloam yang menunjukkan kepedulian melalui penyerahan donasi bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Wagub menegaskan penanganan dan pemulihan pasca bencana membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Provinsi NTT terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak dapat segera memulihkan kehidupan, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka. Pada kesempatan tersebut, LPP RRI Kupang bersama Rumah Musik Siloam menyerahkan donasi berupa uang senilai 8 juta rupiah serta sejumlah barang bantuan untuk mendukung penanganan bencana di Pulau Flores. Donasi tersebut diterima oleh Wakil Gubernur NTT. Kepala LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud nyata komitmen RRI untuk hadir bersama masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus mendukung berbagai program kerja pemerintah daerah. Mengakhiri sambutannya, Joni mengajak RRI terus menjalankan perannya sebagai media publik yang menjaga persatuan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Belalang tua dari Iwan Fals mengantar kita di menit ke-31 lepas dari pukul 18, pendengar, ya. Dan kita kita berpindah ke informasi, yakni Bupati Rotenau pastikan irigasi Inggu Papan bermanfaat bagi petani. Bupati Rotenau Paulus Henuk memastikan saluran irigasi Inggu Papan memberi manfaat bagi petani. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung kompleks persawahan Inggu Papan, Desa Nusak Dale. Peninjauan dilakukan untuk memverifikasi isu yang berkembang terkait manfaat saluran irigasi yang dibangun pada 2024. Paulus menyusuri aliran air dan memeriksa kondisi saluran pada setiap segmen secara langsung. Paulus menyebut sebelumnya berkembang berbagai persoalan terkait persawahan Inggu Papan di tengah masyarakat. Isu tersebut meliputi pupuk, serangan hama, penyakit tanaman hingga manfaat pembangunan saluran irigasi. Terkait segmen yang belum dikerjakan, Paulus menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan sistem pembagian air masyarakat. Sistem yang dikenal sebagai penggarisan itu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan PUPR. Paulus juga memastikan tidak terjadi pengurangan volume pekerjaan akibat perubahan segmen pembangunan saluran irigasi. Perhitungan teknis di lapangan justru menunjukkan adanya peningkatan volume pekerjaan. Untuk menyelesaikan segmen tersisa, pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan pendanaan pemerintah pusat. Saat ini tersedia sekitar 70 juta rupiah dari Kementerian Pertanian melalui kelompok tani. Kekurangan anggaran direncanakan melalui APBD 2027 dengan memperhatikan kalender pertanian masyarakat. Pembangunan akan dilakukan setelah panen dan tidak bertepatan dengan jadwal tanam berikutnya. Informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pesona Sederhana dari lagunya Roni Parulian. Ya, pendengar, dan selepas informasi kita kembali ke selepas hiburan musik kita kembali ke informasi masih di sore ceria. Dan pendengar, Bupati Paulus Henuk pastikan Jalan Tebole Batu Lilok dibangun 2027. Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan ruas Jalan Tebole Batu Lilok menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat meninjau persawahan Inggu Papan pada Kamis 10 September 2026. Paulus Henuk meminta Dinas PUPR segera menyiapkan rencana peningkatan ruas jalan tersebut. Ia menegaskan pembangunan jalan harus mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Menindaklanjuti perintah tersebut, Dinas PUPR Rotendao siap mengusulkan peningkatan ruas jalan pada APBD 2027. Kepala Dinas PUPR Sony Saban menyebut ruas jalan tersebut tercatat sebagai Latu Koak Tebole sepanjang 3,10 km. Sony menjelaskan penamaan ruas jalan Latu Koak Tebole mengacu pada SK Bupati tentang ruas jalan desa strategis. Ruas tersebut dinilai penting karena menghubungkan wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Jalan Tebole Batu Lilok menghubungkan Desa Nusak Dale, Kecamatan Pantai Baru, dengan Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan. Akses tersebut digunakan warga untuk mengangkut hasil pertanian menuju sejumlah wilayah pemasaran di Kabupaten Rotendao. Dan kondisi jalan yang belum memadai selama ini menjadi kendala distribusi hasil pertanian masyarakat. Perbaikan jalan diharapkan menekan biaya logistik sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap pembangunan jalan meningkatkan konektivitas antar wilayah pertanian. Program tersebut juga diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Nusak Dale dan Tebole. Informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Yang aman nih pendengar, selepas hiburan musik saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua, yakni tari Rote di Nihi, siswa SMKN Negeri 1 Rote Barat perkenalkan budaya ke dunia. Tarian tradisional Rote menjadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dalam sejumlah kesempatan, mereka menampilkan tarian tradisional Rote sesuai dengan permintaan dan agenda penyambutan di hotel tersebut. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onisimus Ndun, mengatakan kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga mendapat ruang untuk memperkenalkan budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Menurut Onesimus, interaksi langsung dengan wisatawan memberikan pengalaman yang tidak selalu diperoleh siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Mereka belajar berkomunikasi, bersikap ramah, percaya diri, dan memahami bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dari berbagai latar belakang. Ia menjelaskan kesempatan tersebut sejalan dengan program keahlian yang dimiliki SMK Negeri 1 Rote Barat, seperti pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Oleh karena itu, sekolah memberikan dukungan selama kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran dan aktivitas utama siswa. Onesimus menilai penampilan tarian tradisional di hadapan wisatawan memiliki nilai lebih dari sekedar hiburan. Melalui tarian tersebut, siswa membawa cerita tentang Rote, tradisi dan identitas budaya daerah kepada orang-orang yang datang dari berbagai daerah dan negara. Ia berharap pengalaman tersebut dapat memotivasi siswa untuk semakin menekuni sektor pariwisata. Menurutnya, potensi pariwisata Rotendao sangat besar sehingga generasi muda perlu dipersiapkan agar dapat mengambil bagian dalam perkembangan industri pariwisata di daerah. Bagi para siswa SMK Negeri 1 Rote Barat, tampil di hadapan wisatawan menjadi pengalaman dan juga belajar yang berbeda. Dari panggung penyambutan di Nihi Rote, mereka tidak hanya belajar tentang pariwisata, tetapi juga membawa budaya Rote untuk dikenal lebih luas oleh dunia. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Dan pendengar, lagu dari Astri, Tak Ingin Dicintai, akan mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di program acara sore ceria, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas di hari ini, dan selamat berakhir pekan. Selamat sore, bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore menjelang malam. Ya, selamat petang untuk edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dan pendengar, saya ucapkan selamat beraktivitas di sore ini yang lagi pesiar bersama keluarga, yang lagi bertamasya atau berkeliling menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga tercinta. Saya ucapkan selamat beraktivitas di sore ini. Ya, dan yang lagi santai, yang lagi minum kopi, saya ucapkan juga selamat menikmati hari ini di sore ini, dan tetap semangat. Pendengar, berikutnya kita masuk pada program acara mini drama. Dan mini drama untuk edisi petang ini, saya ambilkan judul Kire Oli, merupakan cerita legenda masyarakat Rotendao, yakni dalam hari ini dari Pulau Ndao. Sehingga pendengar, saya ucapkan selamat mendengarkan legenda dari masyarakat Rotendao, Kire Oli.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote.

dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapak, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapak dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.

0: Angkatlah kiri Oli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke Dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
1: Selamat sore, permisi.
2: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
1: Saya Kire Oli Ama, berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
2: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
0: Kire Oli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kire Oli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
1: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
2: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
1: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
2: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
0: Kire Oli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
2: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
3: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
2: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kire Oli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kire Oli, saudara kita dari negeri seberang.
0: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kire Oli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kire Oli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu pemuka adat dan penguasa mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
4: Hemadolena anakku.
5: Iya mama.
4: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
5: Baik, mama.
0: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
1: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
6: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
0: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
6: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
5: Baik nenek.
6: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
5: Aku ingin seorang hamba perempuan
7: yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, Nenek.
6: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
0: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulau Dao. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulau Dao, Hemadolena yang asli melantunkan hoda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya, memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
5: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
0: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulau Dao untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulau Dao, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: nih apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Kesiramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Surat buat wakil rakyat dari Iwan Fals bersama lagu ini kita di musik dan informasi edisi Sabtu 12 September 2026 edisi malam minggu weekend. Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi lagi untuk pendengar semua. Kemkodigi perkuat jaringan telekomunikasi pencarian jurnalis di Selat Sunda. Menteri Komunikasi dan Digital Kemkodigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital, Kemkodigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Dijen Infradigi, Kemkodigi. Ia menegaskan hal tersebut untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kemkodigi dipastikan juga terus melakukan evaluasi kebutuhan dukungan jaringan dalam operasi SAR tersebut. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pilihan bukan tujuan, ya pendengar. Dan Wagu PNTT Joni Asadoma kecam aksi penembakan di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengecam kasus penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Aksi yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut menewaskan 3 ASN pada Dinas Pertanian. 2 korban berasal dari NTT. Wakil Gubernur Joni Asadoma meminta aparat penegak hukum untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku penembakan warga sipil. Dikatakan bahwa pemerintah provinsi NTT akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua Pegunungan dan akan melakukan pendampingan kepada keluarga korban. Dalam keterangan resmi, Wagub Joni Asadoma menghimbau masyarakat NTT untuk tidak mudah terprovokasi terkait kasus penembakan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut dan menjaga situasi tetap kondusif. Jenazah Willy Mbuik telah tiba dan diberangkatkan menuju Kabupaten Rotendau pada Jumat 11 September. Sementara itu, jenazah Dr. Hewan Alfonsius Mehan akan diberangkatkan dari Wamena dan bermalam di Makassar sebelum diberangkatkan ke Labuan Bajo. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, yang mewakili Bupati Kupang, Yosef Lede. Dan kegiatan tersebut di Hotel Timor, Kota Kupang. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, kepada RRI, mengatakan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pemandu wisata memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Pemandu tidak hanya bertugas menjelaskan destinasi, tetapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kupang. Ia berharap peserta dapat mengikuti pelatihan secara serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika kembali ke daerah masing-masing. Kualitas pemandu wisata yang semakin baik diharapkan mampu membuat wisatawan memperoleh pelayanan yang profesional dan berkesan. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai peningkatan kapasitas pemandu menjadi bagian penting dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Melalui SDM yang kompeten, potensi wisata di berbagai kecamatan diharapkan semakin dikenal dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian debat sore ini. Dan pendengar, saya Alif Ndulu, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta, sehingga kita akan merile dari Pro 1 Kupang.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
4: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
6: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
5: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
7: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
5: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
8: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
9: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
8: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
10: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
8: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
12: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
11: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
13: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
11: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
15: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
16: Saat ini sudah meluas ya?
14: Sudah meluas.
16: Dan sulit dipadamkan ya?
14: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
15: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
17: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau tidak turun hujan, mungkin
16: tidak mampu ya prosesnya.
17: Mungkin ada kebutuhan. Iya itu carinya air yang keras. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
15: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
18: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aspir yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Kofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pam, malam.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote.

FM 92,5 MHz. Pendengar, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama. Dan edisi malam ini Mimbar Agama Kristen, sehingga saya akan menghadirkan renungan dari penyuluh agama Kristen Ibu Vivi Manafe dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendael. Sehingga sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, saya hadirkan lagu pengantar untuk kita semua. Kalau ku cari damai, hanya Yesus jawaban hidupku.

pendengar, kita akan mendengarkan renungan malam ini mimbar agama Kristen oleh Ibu Vivi Manafe dengan topik jangan sampai nyaman tetapi tidak peduli. Saya hadirkan untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita baca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita berteduh diri dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Di hadirat-Mu pada malam hari ini kami datang dengan hati penuh syukur. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap perjalanan yang kami lakukan, sehingga kami boleh pergi dan kami boleh kembali dengan selamat. Engkau juga menuntun dan menyertai kami dalam setiap aktivitas hidup kami, dalam setiap rutinitas kami, bahkan dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu untuk ada di sekitar hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara manis-Mu yang senantiasa memberikan ketenangan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Namun sebelum kami baca dan kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga benih firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, sehingga benih firman yang kami dengar tidak hanya menambah wawasan bagi kami, menambah pengetahuan bagi kami, tapi berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi dia, Tuhan urapi bibir mulutnya, jadikan dia saluran berkat rohani untuk kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan perikop pembacaan rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlarulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Semoga kita yang sudah mendengar, semoga kita yang sudah membaca dan akan merenungkannya bersedia memelihara dalam hidup kita setiap hari. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop perenungan yang saya pilih atau saya tentukan untuk kita merenungkan bagian firman yang baru saja dibaca adalah: jangan sampai nyaman tetapi tidak lagi peduli. Jangan sampai nyaman tetapi tidak lagi peduli.
Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan manusia. Kita sering takut mengalami kesulitan. Karena itu kita berdoa supaya hidup kita semakin baik. Kita berdoa supaya pekerjaan lancar, supaya kebutuhan tercukupi, supaya keluarga kita aman, harmonis, terpelihara, dan masa depan terjamin. Semua itu baik. Tetapi ada satu bahaya yang jarang kita doakan untuk kita hindari. Bagaimana kalau kenyamanan justru membuat hati kita menjadi tidak peka? Bagaimana kalau ketika hidup kita sudah cukup, kita tidak lagi peduli kepada orang yang hidupnya kekurangan? Bagaimana kalau ketika kita sudah merasa aman, kita tidak lagi memikirkan mereka yang sedang berjuang? Bagaimana kalau keberhasilan membuat kita lupa bahwa masih ada orang lain yang membutuhkan perhatian? Inilah yang kita temukan di dalam Amos 6 ayat 1-7 atau dalam bacaan kita. Amos berbicara kepada orang-orang yang merasa aman. Amos 6 dimulai dengan sebuah teguran. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion. Kalimat ini penting karena masalah mereka bukan karena mereka sedang gagal, tetapi justru mereka sedang berhasil. Mereka sedang ada di titik aman. Mereka sedang ada dalam posisi yang nyaman. Mereka mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Mereka menikmati makanan dan minuman yang enak. Mereka berbaring di tempat tidur yang mewah. Mereka mendengarkan musik. Mereka menikmati kehidupan yang sangat-sangat baik. Secara lahiria, semuanya tampak baik. Tetapi Allah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Allah melihat bahwa kenyamanan itu telah membuat hati mereka kehilangan kepekaan. Mereka menikmati kemakmuran sementara. Mereka menikmati kemakmuran itu sementara bangsa mereka sedang mengalami keretakan. Mereka hidup nyaman di tengah masyarakat yang

kekayaan dan kenyamanan mereka membuat mereka tidak lagi peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Kenyamanan telah membuat hati mereka mati rasa. Mereka tahu ada masalah, tetapi tidak merasa terganggu. Mereka cuek, tidak peduli dengan orang-orang yang menderita di sekitar mereka. Ayat 6 mengatakan bahwa mereka tidak berduka karena kehancuran Yusuf. Ini luar biasa. Mereka sebenarnya tahu bahwa ada persoalan. Mereka bukan tidak melihat. Mereka melihat, tetapi tidak peduli. Ini berbeda. Ada orang yang memang tidak menolong karena mereka tidak tahu. Tetapi ada juga orang yang tahu, yang melihat, yang memahami, bahkan mungkin membicarakan masalah itu, penderitaan itu. Tetapi mereka tidak pernah merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Dan inilah yang sedang dikritik oleh Nabi Amos. Mereka mempunyai kemampuan untuk menikmati hidup, tetapi kehilangan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan mungkin disinilah kita perlu berhenti sejenak, dan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati saya masih peka? Apakah saya masih terganggu ketika melihat orang lain menderita? Apakah saya masih tergerak ketika mendengar seseorang sedang mengalami kesulitan? Apakah keberhasilan saya membuat saya semakin murah hati, atau sebaliknya, justru semakin sibuk dengan diri sendiri? Sebab seseorang bisa saja semakin kaya, tetapi semakin miskin dalam kepedulian. Seseorang bisa saja kaya secara harta, secara materi, tetapi miskin dalam hal memberi. Bisa semakin tinggi kedudukannya, tetapi semakin rendah kepekaan hatinya. Bisa semakin tinggi jabatannya, tetapi hilang sensitivitas terhadap sekitarnya. Bisa semakin banyak memiliki sesuatu, tetapi semakin sedikit memikirkan sesamanya. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Allah tidak hanya melihat apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Ini adalah salah satu pesan penting kitab Amos. Dalam kitab ini, Allah berkali-kali menegur ketidakadilan sosial. Mengapa? Karena bagi Allah, iman tidak pernah hanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan di tempat ibadah. Cara kita memperlakukan manusia juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Kita bisa rajin beribadah, tetapi kita kasar kepada orang lain. Kita bisa pandai berbicara, tetapi Tuhan, kita bisa pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak peduli kepada sesama. Kita bisa hafal banyak ayat-ayat Alkitab, tetapi hati kita tidak memiliki belas kasihan. Kita bisa mempunyai jabatan dan kewenangan, tetapi menggunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, pertanyaan Tuhan bukan hanya berapa banyak yang engkau miliki, tetapi apa yang engkau lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu. Waktu adalah titipan. Jabatan adalah titipan. Pengetahuan adalah titipan. Penghasilan adalah titipan. Keluarga adalah titipan. Pengaruh adalah titipan. Bahkan kesempatan untuk menolong orang lain adalah titipan.

kenyamanan bukan dosa, tetapi kenyamanan tanpa kepedulian menjadi sangat berbahaya. Kita perlu memahami ini dengan benar. Alkitab tidak mengatakan bahwa memiliki rumah yang baik itu dosa, bahwa menikmati makanan bukan dosa, bahwa menikmati hasil kerja bukan dosa, memiliki kehidupan yang berkecukupan juga bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika kenyamanan membuat kita lupa kepada tanggung jawab. Kita menikmati rumah kita, tetapi tidak peduli kepada keluarga yang rumah tangganya sedang retak. Kita menikmati makanan kita, tetapi tidak pernah memikirkan mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan. Kita menikmati keberhasilan anak-anak kita, tetapi tidak peduli kepada anak-anak lain yang kehilangan kesempatan. Kita menikmati pekerjaan dan penghasilan, tetapi lupa bahwa ada orang yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kita menikmati kedudukan kita, tetapi lupa bahwa jabatan seharusnya menjadi sarana untuk melayani, bukan sekedar memperoleh penghormatan. Kenyamanan seharusnya memperbesar kapasitas kita untuk berbagi, bukan memperkecil lingkaran kepedulian kita. Pendengar sekalian, pertanyaan Tuhan bukan seberapa nyaman hidupmu, tapi seberapa peka hatimu. Ini yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan masyarakat. Kita tidak mungkin menolong semua orang. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki seluruh dunia. Tetapi kita selalu bisa melakukan sesuatu dalam lingkaran kehidupan kita. Ada seseorang yang membutuhkan kita dengarkan. Ada keluarga yang membutuhkan kita kuatkan. Ada rekan kerja yang membutuhkan kita perlakukan dengan adil. Ada anak yang membutuhkan perhatian. Ada orang tua yang membutuhkan waktu. Ada tetangga yang membutuhkan kepedulian. Ada orang yang mungkin tidak membutuhkan uang kita, tetapi membutuhkan satu kalimat, "Saya ada untukmu." Kadang-kadang pelayanan terbesar kita bukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar, yang wow. Pelayanan terbesar adalah bisa berupa kepekaan terhadap kebutuhan yang berada tepat di depan mata kita. Pesan firman Tuhan bagi kita sebagai keluarga. Jangan sampai kita sibuk menyediakan kebutuhan keluarga, tetapi lupa memberikan kehadiran. Anak tidak hanya membutuhkan uang sekolah. Anak tidak hanya membutuhkan biaya makan minum. Ia membutuhkan telinga yang mau mendengar. Pasangan tidak hanya membutuhkan nafkah. Ia juga membutuhkan perhatian. Orang tua tidak hanya membutuhkan bantuan, tapi mereka juga membutuhkan penghormatan dan waktu. Jangan sampai rumah kita penuh dengan fasilitas, tetapi miskin percakapan. Penuh makanan, tetapi miskin kehangatan. Penuh aktivitas, tetapi miskin perhatian. Keluarga yang sehat bukan hanya keluarga yang hidup berkecukupan, tetapi keluarga yang anggotanya masih saling memperhatikan. Pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan rohani setiap pendengar. Dan akhirnya Amos mengatakan, Amos membawa kita kepada pemeriksaan hati. Mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, apakah aku masih memiliki hati yang peka? Jangan hanya berdoa, Tuhan berkati saya, tetapi berdoalah juga, Tuhan, jadikan hidup saya berkat. Jangan hanya meminta, Tuhan, cukupkan kebutuhan saya, tetapi katakan, Tuhan,
ketika Engkau mencukupkan aku, ajarlah aku mencukupkan orang lain. Jangan hanya meminta Tuhan membuka pintu bagi kita. Berdoalah, Tuhan, ketika Engkau membuka pintu bagi saya, biarlah saya menjadi pintu pertolongan bagi orang lain. Jangan sampai hati kita menjadi seperti jendela yang tertutup. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan sebuah rumah yang sangat nyaman. Di dalamnya ada pendingin ruangan. Tersedia makanan, tempat tidur yang empuk, musik terdengar, dan seluruh kebutuhan penghuni rumah tercukupi. Tetapi semua jendelanya tertutup rapat. Orang di dalam rumah itu tidak melihat apa yang terjadi di luar. Tidak melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak mendengar tangisan. Tidak mengetahui siapa yang sedang kesusahan. Lama-kelamaan, penghuni rumah itu merasa bahwa dunianya hanya sebesar rumahnya. Begitulah hati kita yang kehilangan kepekaan. Ketika hati kita tertutup, dunia kita menjadi semakin kecil. Kita hanya melihat saya, keluarga saya, kebutuhan saya, karir saya, kesuksesan saya, kenyamanan saya. Tetapi Injil memperluas hati kita. Kita mulai melihat ada orang lain, ada sesama, ada yang terluka, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan kita hadir. Maka firman Amos hari ini bukan sekedar teguran kepada orang kaya pada zaman dulu. Ini adalah cerminan bagi kita. Jangan sampai kita begitu sibuk menikmati berkat Tuhan sehingga lupa menjadi berkat Tuhan. Jangan sampai tangan kita penuh tetapi hati kita kosong. Jangan sampai rumah kita nyaman tetapi hati kita tidak lagi terganggu oleh penderitaan sesama. Jangan sampai kita berhasil dalam hidup tetapi gagal dalam kasih. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bangun untuk diri sendiri. Tuhan juga melihat siapa yang menjadi lebih kuat karena kita hadir. Siapa yang tertolong karena kita peduli. Siapa yang kembali memiliki harapan karena kita berbagi. Dan siapa yang merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan tidak hanya memberkati hidup kita dengan kecukupan, tetapi juga memberikan kita kepekaan. Tuhan tidak hanya memberikan kita kenyamanan, tetapi juga memberikan kita hati yang penuh belas kasihan. Tidak hanya membuat hidup kita berhasil, tetapi membuat keberhasilan itu berguna bagi orang lain. Karena hidup yang diberkati bukanlah hidup yang paling banyak memiliki, melainkan hidup yang melalui apa yang dimilikinya dapat menghadirkan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau bukan hanya menghibur kami, tetapi juga menegur, menyadarkan, dan memeriksa kedalaman hati kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami terlalu sibuk menikmati berkat-Mu sehingga lupa menjadi berkat bagi orang lain. Ampunilah kami ketika kenyamanan membuat kami kurang peka, keberhasilan membuat kami lupa bersyukur, dan kesibukan membuat kami tidak lagi mempunyai waktu untuk memperhatikan sesama. Ajarlah kami memiliki hati yang lembut dan mata yang peka, karena Engkau mencukupkan kami. Mampukan kami menjadi berkat ketika Engkau memberikan kami kekuatan. Ajarlah kami menguatkan yang lemah. Ketika Engkau memberi kami kesempatan, biarlah kesempatan ini itu kami gunakan untuk melakukan kebaikan. Tolong kami agar iman kami tidak berhenti pada perkataan dan ibadah, tetapi nyata dalam kasih, keadilan, kepedulian, kejujuran, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari.
Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah ditaburkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah melalui sikap, perkataan, dan tindakan kami. Malam ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur, Tuhan. Ketika kami akan tidur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jagalah keluarga kami, lindungilah anak-anak, orang tua, pasangan, saudara-saudari, dan setiap orang yang kami kasihi. Berikan ketenangan kepada mereka yang sedang sakit, kekuatan kepada yang sedang bergumul, penghiburan kepada yang sedang berduka, dan pengharapan kepada mereka yang sedang menghadapi hari-hari yang berat. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar yang malam ini masih terjaga karena memikirkan persoalan hidupnya. Kiranya damai-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sendirian, sebab Engkau Allah yang menjaga dan menyertai. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tubuh kami beristirahat, pikiran kami menjadi tenang, dan hati kami berdiam dalam damai-Mu. Kiranya ketika pagi kembali datang, kami bangun dengan kekuatan yang baru, hati yang lebih peka, iman yang lebih teguh, dan kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam tangan-Mu kami beristirahat, sebab Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program acara Mimbar Agama Kristen malam ini. Saya Vivi Alexanderina Mahanafe, mohon pamit sampai bertemu kembali dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya. Salam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian renungan Mimbar Agama Kristen edisi Sabtu 12 September 2026 dengan tema Jangan Sampai Nyaman Tetapi Tidak Peduli, oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Vivi Manafe. Dan demikian rangkaian Mimbar Agama Kristen untuk malam ini. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 21.00 lepas 1 menit, pendengar, kita berpindah ke acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Dan di obrolan komunitas, pendengar, saya hadirkan hiburan musik dan juga hadirkan informasi untuk pendengar semua di malam ini, edisi malam minggu 12 September 2026, yang lagi bermalam minggu bersama keluarga dan juga pasangan atau pacarnya. Di manapun Anda berada, saya ucapkan selamat bermalam minggu dan selamat beraktivitas di malam ini, yang lagi nyantai bersama keluarga di akhir pekan ini. Saya ucapkan juga selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk malam ini, saya hadirkan beberapa lagu untuk kita dengarkan bersama di malam ini. Selamat mendengarkan dari Sivilia Asitero.

Dewa 19 dengan lagunya Kangen dan juga Asih Tiru dari Sivilia mengantar kita di obrolan komunitas untuk edisi malam minggu 12 September 2026. Dan tentunya pendengar, kita hadirkan, saya hadirkan satu informasi, yakni Kemenhub selamatkan 24 satwa liar terdampak karhutla, orang hutan terbanyak. Kementerian Kehutanan Kemenhub menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal tersebut dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlan Paneh, mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla. Salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, upaya menyelamatkan atau penyelamatan dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, YARI, dan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang hutan atau orang utan induk bersama anaknya. Setelah dilakukan pemantauan, tim mendapati habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Pada September, hanya pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap dua orang utan tersebut. Keduanya merupakan mamaman, orang utan betina dewasa berusia sekitar 20 tahun, dan anaknya man, orang utan jantan berusia 7 bulan. Keduanya selanjutnya dititip rawatkan sementara di pusat rehabilitasi YARI untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sehari kemudian pada 4 September 2026, tim kembali melakukan penyelamatan terhadap 4 orang utan yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat, yaitu di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Keempat orang utan tersebut yakni Noval, Nopan, Mamak, Novi, dan Novi. Penyelamatan dilakukan BKSDA Kalimantan Barat bersama YARI, Yayasan Palung, dan LPHD Desa Pemangkat setelah menerima laporan dari masyarakat. Murlan menyatakan penitipan sementara dilakukan hingga kondisi habitat di sekitar lokasi terdampak karhutla dinyatakan aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis, satwa yang kondisinya memungkinkan akan dikembalikan atau dilepas liarkan ke habitatnya. Kemenhub juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan penanganannya dilakukan secara tepat. Dan dengan informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Jomblo happy dari Gamma. Ya kan jomblo lagi happy di malam minggu. Yang lagi bermalam minggu namun jomblo tetap happy dengan kesendiriannya. Ya dan pendengar, selepas hiburan musik saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua, yakni ketahui seni gua tertua yang ditemukan di Indonesia. Sejauh sebelum mengenal kanvas dan kuas, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang, Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leang, Karampuang berada di kawasan Karts Maros, Pangkep. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analis Griffith University in Australia dan lembaga riset PAPEX, lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun. Usia tersebut menjadikan karya di Leang, Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Metode tersebut membantu peneliti

ditemukan atau menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Lukisan tersebut memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekedar penggambaran objek secara terpisah. Namun usia 51.200

Bahkan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan dibuat. Sementara itu, sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga telah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini. Salah satunya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leang Tedongne yang berusia setidaknya 45.500 tahun. Penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan adegan perburuan di Leang Bulu Sipong 4. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun. Temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita. Bukti tersebut menunjukkan bahwa seni figuratif dan penceritaan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun yang lalu di Asia Tenggara. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selanjutnya lagu berikutnya saya hadirkan dari Irwansyah dengan Pencinta Wanita. Saya hadirkan untuk semua para pencinta wanita. Selamat mendengarkan dan selamat bermalam minggu.

karena kamu cantik dan kamu baik dari Lila. Dan pendengar, saya berikan satu informasi, yakni para pencinta makanan pedas. Mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas? Makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Food menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabia. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai dan bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan dari siapa ya? Hatiku Sudah Memilihmu.

Nuansa Bening Fidi Aldiano yang dan pendengar masih di obrolan komunitas, dan ya kita hadirkan informasi masih terkait dengan teh dan yang sering suka teh, yakni sering disebut teh, namun teh liang ternyata minuman herbal. Liang teh cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh, minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Melansir Jurnal Pangan dan Agroindustri, liang teh berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan. Minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Beberapa dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis. Liang teh dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu, rasa dan warna liang teh dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh. Setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan resep yang mereka miliki. Salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lokat. Minuman tersebut mulai dikenal di Guangdong dan Guangxi pada tahun 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Sebang. Pada awalnya, ramuan tersebut digunakan dalam konteks pengobatan tradisional. Masyarakat Cina Selatan kemudian mengenal minuman herbal untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman akibat cuaca panas dan lembab. Kata liang dalam liang cha berkaitan dengan makna sejuk atau dingin. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh dari kondisi yang dianggap terlalu panas. Bahan yang digunakan dalam liang teh juga cukup beragam. Beberapa jenis dapat menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya. Perbedaan bahan tersebut membuat rasa liang teh tidak selalu sama. Ada yang terasa manis, ada pula yang memiliki rasa pahit dan aroma herbal yang cukup kuat. Tradisi liang teh kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, minuman ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kini, liang teh dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada yang dijual sebagai minuman racikan di kedai, disajikan di restoran, hingga diproduksi dalam bentuk minuman kemasan. Meski minuman herbal sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, penggunaannya tetap perlu dilihat berdasarkan bahan yang digunakan. Tidak semua klaim manfaat dari minuman herbal memiliki bukti ilmiah yang sama. Liang teh akhirnya menjadi contoh bagaimana sebuah tradisi minuman dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Namanya memang mengandung kata teh, tetapi isinya justru menunjukkan kekayaan tanaman herbal yang digunakan dalam tradisi Cina Selatan. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Satu Langit untuk kita. Ini Ray Hunter dan mengantar kita di menit ke 59 lepas dari pukul 21. Dan tentunya saya harus pamit dari acara kita yang satu ini, yakni obrolan komunitas untuk edisi hari ini, malam minggu 12 September 2026. Pendengar saya Alif Ndolo, ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Dan sampai jumpa. Selamat malam dan bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Selamat bermalam minggu di malam ini. Dan kembali bersama saya, Alif Ndulu, yang menemani Anda di program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Kebersamaan kita hingga di pukul 23.00 nanti. Dan pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama saya di line telepon kami. Anda bisa merequest lagu untuk orang-orang terkasih di lingkungan Anda. Dan juga bisa merequest di live TikTok kami, RRI Rote, yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat bermalam minggu. Pendengar, Anda bisa bergabung menelpon di line telepon kami 0851 99 919.

untuk pendengar semua di malam ini. Pendengar, saya hadirkan lagu pengantar kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu dengan Senandung Rindu. Selamat mendengarkan.

Dan merequest lagu Takdir Yang Salah. Saya hadirkan untuk pendengar semua dan spesialnya untuk Kak Riki Matasina. Selamat mendengarkan Takdir Yang Salah dari Black Melanesia.

Ya pendengar, saya dirikan lagu berikutnya yang sudah di request oleh Kak Angel dari Rote Tengah yang merequest melalui line telepon kami, dan saya hadirkan lagu Isabella untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

lagu Isabella mengantar kita di menit ke-23 lepas dari pukul 22. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Saya juga masih menanti penelpon berikutnya selepas Kak Angel di nomor kami 085-1995-919-250. Dan juga pendengar atau pemirsa di live TikTok, Anda bisa request lagu pop kenangan di malam ini. Saya menanti, dan lagu berikutnya saya dirikan dari Kak Jero yang sudah merequest lewat live TikTok RRI Rote. Saya dirikan Anggur Merah dari Lola Drakel. Selamat mendengarkan untuk Kak Jero Lucy.

Sendiri dari Kotak, dan lagu ini sudah direquest oleh kakak Gemoy yang sudah merequest saya hadirkan, dan juga lagu berikutnya itu Mama Beta Pulang, lagu featuring Toton Karibo Justy Aldrin, akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam ini, malam Minggu 12 September 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Heri Bailau. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di malam ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok kami, RRI Rote di Ruang Rindu, yang sudah merequest, dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Mama Beta Pulang hadirkan untuk semua di akhir acara Ruang Rindu.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Selamat berakhir pekan dan yang lagi stasiun di Pro 1 RRI Rote, saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan. Kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Dan kebersamaan kita hingga di menit ke-50, kan tepat di pukul 55, menit ke-55 atau sampai di pukul 24.00 kita akan berpisah. Dan ya, di musik tradisional dan budaya edisi malam ini saya hadirkan lagu yang sudah di request tadi oleh Mama yang sempat live TikTok tadi di Ruang Rindu tadi, merequest lagu Daerah dengan Balong Sai. Saya hadirkan untuk Mama yang sudah merequest tadi lewat Ruang Rindu. Lagu Daerah saya hadirkan untuk Anda di malam ini.

Ikimia, lagu dari Ngada, lagu Bajawa, dan mengantar kita di menit ke-19, musik tradisional dan budaya, pukul 23 lepas 19 menit, dan saya hadirkan satu informasi musik, tarian, dan pakaian adat Rote. Jadi daya tarik di Nihi Rote. Keindahan alam bukan satu-satunya pengalaman yang ditawarkan Nihi Rote kepada wisatawan. Musik tradisional, tarian, serta pakaian adat Rotendao turut menjadi bagian dari penyambutan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Sanggar Umehita secara rutin mendapat kesempatan menampilkan kesenian tradisional Rotendao dalam agenda penyambutan wisatawan setiap pekan. Para penampil hadir dengan pakaian adat Rote lengkap, diiringi detingan musik tradisional dan hentakan gong Rote yang menghadirkan suasana khas budaya lokal. Salah satu pemain musik sekaligus pemukul gong Rote, Lawrence Henuk, SSNGR, mengatakan Sanggar Umehita tampil setiap minggu untuk menyambut wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Menurut Lawrence, pertunjukan budaya tersebut mendapat perhatian positif dari para wisatawan. Mereka tidak hanya menikmati panorama dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga menunjukkan ketertarikan terhadap musik serta tarian tradisional Rotendao. Selain gong Rote dan tarian tradisional, Sasando juga menjadi bagian dari pertunjukan budaya yang diperkenalkan kepada wisatawan. Kehadiran alat musik khas Rotendao tersebut semakin melengkapi pengalaman wisatawan dalam mengenal kekayaan seni dan budaya masyarakat setempat. Ia mengaku para wisatawan memberikan respon positif setelah menyaksikan pertunjukan. Bahkan sejumlah wisatawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelaku seni yang telah memperkenalkan budaya Rotendao kepada mereka. Kehadiran Sanggar Umehita di Nihi Rote menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga warisan budaya daerah. Musik, tarian, pakaian adat, gong Rote dan Sasando menjadi jembatan yang mempertemukan wisatawan dengan identitas masyarakat Rotendao. Melalui pertunjukan tersebut, wisatawan tidak hanya datang menikmati keindahan Pulau Rote, tetapi juga mendapatkan pengalaman budaya yang menjadi bagian dari cerita perjalanan mereka. Hal ini sekaligus memperkuat posisi seni dan budaya lokal sebagai salah satu daya tarik dalam perkembangan pariwisata Rotendao. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Nah, pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan dari Andre Wita. Lagu yang sangat populer saat ini, yakni Dolo Bosan Hala. Saya hadirkan untuk pendengar semua yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Rote. Selamat mendengarkan.

Baik, sone baik tanah timur lebih baik. Baik, sone baik floba moral lebih baik. Lagu dari Bung Albert. Dan lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua di musik tradisional dan budaya. Veto Apo Kuan, lagu dari Timur Dawan. Saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Selamat mendengarkan.

Siang, Nusa Rote, Fuafuni, didenggal oleh Ba'a, tarian Kebalai, dan mengantar kita di menit ke-49 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar,

Malam Minggu 12 September 2026. Saya Alif Nulu. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari Jumat tanggal 12 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Balai Besar. Di kawasan Gunung Bromo yang terjadi di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo telah meluas hingga memasuki wilayah Jemplang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama menyebut titik api tercatat telah merambat dan masuk ke wilayah Jemplang sejak Sabtu sore. Endrip menyatakan meluasnya lokasi kebakaran ini dipicu oleh faktor hembusan angin di kawasan Gunung Bromo. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menantang tim ekspedisi Patriot merealisasikan Kampung Dinde, Distrik Waramare, Waramare Manukwari sebagai Kampung Matoa pertama di Provinsi Papua Barat. Konsep tersebut sejalan dengan pelaksanaan program ekspedisi Patriot dalam mendorong pengolahan buah matoa menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi seperti dodol, selai, es krim, teh herbal, stik, hingga sambal bercita rasa pedas manis. Menurutnya pengembangan matoa tidak hanya berorientasi pada produk olahan, tetapi harus diimbangi dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat lokal tentang penerapan sistem budidaya tanaman matoa yang tepat dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Irlandia kini semakin kuat dan menyebut perdagangan bilateral sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi Irlandia, tetapi kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Saat berbicara bersama Perdana Menteri Irlandia Michael Martin, setelah pertemuan mereka di Dublin, Trump memuji hubungan panjang antara kedua negara dan menyatakan Washington akan terus menjaga hubungan yang kuat dengan Dublin. Ia mengatakan hubungan perdagangan Amerika Serikat-Irlandia telah sangat menguntungkan bagi Irlandia, dan Trump melanjutkan bahwa hubungan itu tidak terlalu menguntungkan bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasan Witan Sulaiman absen melawan Persib Bandung pada laga pekan kedua BRI Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu ini karena sang pemain mengalami cedera hamstring. Cedera ini didapatkan Witan dalam sesi latihan di mana kondisi ini membuat Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, sehingga pada laga ini sang pemain tak masuk dalam skuad. Sebelumnya, Witan tampil pada laga pertama Persija dalam kemenangan 1-0 atas Borneo. Saat itu, ia menjadi starter dan bermain selama 77 menit.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus mengupdate ya informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan terkait dengan informasi hilangnya jurnalis ya, di mana pada hari kelima operasi pencarian tim SAR ini berhasil menemukan 4 benda di perairan Selat Sunda. Di mana penemuan ini didapatkan saat tim menyisir area pencarian 8 orang yang dilaporkan hilang kontak. Disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat yang mengatakan benda-benda tersebut ditemukan KN SAR Tetuka dalam penyisiran selama sekitar 10 jam di perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Setelah menemukan jerigen, tim melanjutkan pemantauan dan menyisir di sekitar wilayah pencarian dan pada

Pada pukul 17 tim menemukan jaket pelampung berwarna oranye. Dan pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, kembali ditemukan jaket berwarna oranye. Basarnas belum memastikan apakah benda-benda yang ditemukan tersebut berkaitan dengan kapal cepat yang membawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak sejak Senin 7 September kemarin, di mana Alamrat mengatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi tim SAR gabungan dalam menentukan langkah pencarian berikutnya. Dan pada hari kelima ini, tim SAR gabungan memperluas pencarian melalui jalur laut dan udara dengan membagi wilayah pencarian ke sejumlah sektor di perairan Selat Sunda. 8 orang yang masih dalam pencarian berangkat menggunakan kapal cepat dari Dermaga Pegedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat ini menuju kawasan Gunung Anak Krakatau, dan 5 diantaranya merupakan jurnalis ya. 3 orang lainnya adalah Warta selaku Nakoda, Surahman sebagai ABK, serta Herianto sebagai pemandu. Menemani malam akhir pekan Anda, kami hadirkan Yogyakarta dari Katon Bagaskara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa.

kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan, antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik.

0: Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas Base Transceiver Station atau BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Parigi Mutong menyebut kondisi banjir di sejumlah wilayah mulai pulih. Saat ini tidak ada lagi wilayah yang masih tergenang. Dikatakan Kepala BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, warga yang sebelumnya mengungsi telah mulai kembali ke rumah masing-masing. Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan perbaikan akibat dampak banjir. Salah satu infrastruktur yang terdampak adalah jaringan pipa air yang mengalami kerusakan dan putus di beberapa desa. BPBD bersama pihak terkait juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 WNA yang diduga memalsukan dokumen perpanjangan izin tinggal. Kelima WNA tersebut terdiri atas 2 warga RRT dan 3 warga Vietnam yang diduga terlibat jaringan perjudian internasional. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan ketidaksesuaian tiket kepulangan dalam permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui e-visa. Permohonan diajukan pada 29 Agustus 2026 dengan dugaan tiket kepulangan milik orang lain dan identitas yang telah diubah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri.

0: dan Pro3Gas Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yutan Soleman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan samen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Muluang, banyak panik.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu.

0: gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Rakatau di media sosial.
1: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Rakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
3: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tesmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 tentang rencana pemerintah untuk membukakan rekening kepada seluruh penduduk Indonesia, tepatnya kurang lebih 200 jutaan. Dan ini akan juga menyasar kepada masyarakat yang sudah punya rekening. Tetapi utamanya adalah inklusivitas keuangan, agar semua masyarakat Indonesia bisa mengakses perbankan, termasuk juga masyarakat Indonesia yang sudah beranjak dari usia 16 ke 17 tahun. Nah, kan membuat KTP itu di Dukcapil, membuat KTP sekaligus dibukakan rekening. Jadi bersamaan dengan penerbitan KTP dengan penerbitan rekeningnya. Ada dua bank yang ditunjuk dari kedua bank Himbara ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saldo awal rencananya, ini masih rencananya ya, ditetapkan mendapat saldo awal Rp50.000 dan tidak ada biaya administrasi, dan anggarannya itu untuk 200 juta rekening baru itu 11 triliun dari APBN. Namun angka ini masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan. Ketika Menteri Keuangan ditanya oleh para wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih dalam penghitungan. Jadi masih belum fix ya, masih belum pasti. Ini baru sekedar wacana saja. Tanggal 10 Juli kemarin, Pro 3 RRI sempat berbincang mengenai topik ini, dan nanti Anda bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini. Kami akan kembali di sesi yang pertama dalam Kopi Pro 3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Good morning, I am Redwan Husseini, ambassador of His Majesty the King of Morocco to Indonesia and to ASEAN. It's a great pleasure for me to extend my warmest congratulations to Radio Republic Indonesia on its 81st anniversary. I've been had the pleasure of being interviewed by IRI. I personally experienced the professionalism and dedication of your team, and I truly appreciate the opportunity to share Morocco's perspective and our strong and growing friendship with Indonesia. For 81 years, RRI has played an important role in informing, connecting, and bringing people together across Indonesia, while also sharing Indonesia's voice with the world. On this special occasion, I wish RRI, its leadership, journalists, staff, and listeners continued success, prosperity, and many more years of excellence. Happy 81st anniversary to RRI. Warmest wishes from the King of Morocco. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikra, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat

Edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Dengan jangkauannya yang luas hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ada Ibu Retno Tanding. Bu Retno, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Bu Retno, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik, meskipun panas terus panjang hari.
1: Surakarta juga panas ya?
2: Iya,
1: kemarau ini. Ya. Bu Retno, ini tentang program pemerintah menyiapkan rekening, pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Targetnya 200 juta rekening.
2: Iya.
1: Jadi baik yang belum memiliki rekening maupun yang sudah punya rekening artinya. Saya minta tanggapannya Bu Retno tentang program ini.
2: Oke, ya. Dari berita itu sebenarnya ada tiga pertanyaan sih Mas Fajar. Jadi ini urgensi program ini sebenarnya apa gitu ya. Karena kita bicara tentang 200 juta 11 triliun untuk masing-masing 50 ribu modal ini ya, pembukaan yang itu bisa ditarik gitu kan. Nah sebenarnya gini, tujuannya apa kalau saya boleh tanya yang pertama, itu apakah memastikan setiap WNI punya rekening gitu ya, 200 juta di atas 17 tahun. Masalahnya saat ini kan kita bisa saja kan mencari database seberapa banyak sebenarnya yang sudah punya rekening penduduk ini. Kalau tidak salah tahun 2023 BRI saja sudah mengelola 150 juta rekening kalau nggak salah. Artinya sudah banyak sebenarnya yang punya rekening. Kita bicara tentang pegawai baik negeri maupun swasta, mahasiswa yang sudah harus punya rekening untuk bayar UKT. Itu saya kira perlu didalami lebih lanjut supaya tidak perlu orang yang sudah punya rekening itu punya rekening. Kalau itu tujuannya semuanya harus punya rekening gitu ya Mas Fajar ya. Jadi jangan sampai, soalnya Mas Fajar kalau saya boleh tanya, berapa rekening yang dipunyai Mas Fajar coba saat ini?
1: Dua.
2: Pasti lebih dari satu.
1: Dua. Kalau misalkan diwajibkan juga berarti saya punya tiga nih.
2: Punya tiga. Saya yakin ada yang punya 10 rekening, 6 rekening, 5 rekening. Ini jangan-jangan tidak menghitung yang rekening dana investasi juga nih.
1: Oh iya. Oke. Okay. Ya,
2: jadi kita perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai anggaran segitu gede tapi urgensinya hanya untuk punya rekening padahal orangnya sudah punya rekening. Itu kan pertanyaan yang pertama tuh Mas Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, tujuannya adalah untuk inklusi keuangan.
1: Okay.
2: Saat ini inklusi keuangan kita itu sudah 93%.
1: Jadi sisanya tuh tinggal 7% aja nih yang belum?
2: Iya, tinggal 7%, artinya nggak harus mencapai 11 triliun kan. Dan juga kalau kita bicara tentang literasi, literasinya kita sudah cukup bagus kok, 63% gitu. Jadi kalau kaitannya dengan inklusi itu urgensi dan seberapa kuat sebenarnya hubungan antara memiliki rekening dan literasi keuangan. Ini Zaf tadi malah mikir-mikir, jangan-jangan setelah orang sadar tentang literasi keuangan, kemudian masalah security dunia perbankan tuh mereka milih udahlah ditempatkan di tempat lain aja kan, sama-sama menyimpan kan, bisa dalam bentuk emas, properti, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya juga bisa kan. Nah jadi tidak harus menabung gitu maksudnya, tetapi itu liquid gitu kan. Jadi itu yang kedua. Jadi apakah benar itu untuk inklusi keuangan? Kita harus pikirkan juga.
1: Saya juga tanya hal yang sama nih. Tadi kan saya sempat berbincang dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Pak Nur Hadi yang menjelaskan tentang inklusi keuangan dengan literasi keuangan.
2: Itu dua hal yang berbeda.
1: Inklusi kalau Bu Retno bisa mengelaborasikan itu Bu Retno.
2: Jadi kalau kita bisa bicara tentang inklusi, itu kita bicara seberapa banyak orang yang di-cover oleh layanan perbankan.
1: Oke, jadi kita bicara soal kalau konteksnya pembicaraan kita malam hari ini, berapa banyak yang sudah punya rekening bank?
2: Kalau ini dikatakan 93%.
1: Iya, jadi kalau literasi itu
2: kalau literasi beda lagi, itu pemahaman.
1: Kan? Sorry. Inklusi, kalau itu inklusi.
2: Inklusinya. Iya.
1: Jadi 93% nih udah mengcover 93% persenan warga negara Indonesia sudah punya. Jadi sudah itu, inklusif,
2: itu,
1: sudah
2: itu laporan OJK loh ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Nah, literasi itu apa, Bu Retno?
2: Kalau literasi itu kita bicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan pemahamannya tentang manajemen keuangan. Salah satunya kan tentang tabungan itu, Mas Fajar.
1: Oh.
2: Jadi literasi itu kan edukasi nih. Kita bicara tentang melek, inilah melek manajemen keuangan gitu.
1: Oh iya. Jadi ini saya jadi ini mungkin pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya ya. Ini tentang temuan PPATK yang akhir tahun 2025 itu loh, Bu Retno, yang rekening dorman. Rekening dorman, rekening dan dorman. Juga ada yang digunakan untuk pinjol ataupun judol. Nah, artinya okay. Itu rekeningnya punya, digitalnya paham, tapi literasinya kurang kalau begitu.
2: Kalau ya, biasanya kalau yang terlibat pinjol, judol itu bisa jadi literasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tidak melihat risikonya kan Mas, berarti pemahamannya tentang bagaimana.
1: Tapi mereka termasuk inklusif ya, sudah tahu nih, sudah termasuk
2: sudah
1: ya.
2: Mereka punya rekening gitu kan, berarti mereka dilayani perbankan.
1: Nah, kalau gitu dengan adanya program ini gimana nih, nanti kan ada dorman lagi, jangan-jangan dorman rekening, nah, jangan-jangan ada yang menggunakan karena literasinya kurang, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti pinjol lagi atau judol gitu ya.
2: 200 juta rekening dorman lagi, Mas, isinya 50 ribu. Aduh, ketawa, jangan ketawa.
1: Iya, jadi perlu hati-hati ternyata ya. Jadi urgensinya iya, pertama betul. Itu mungkin kalau dari berita RRI dari laporan pada warta berita pukul 19 tadi, salah satunya adalah pemerintah berencana untuk mendigitalisasi bansos. Artinya okay. akan ditransfer bantuan tunai ya, bantuan tunai ini.
2: Lah sekarang kan sudah ditransfer Mas, bantuan sosialnya itu.
1: Mungkin karena ada beberapa yang tidak tercover ataupun yang sudah yang berhak tapi nggak punya rekening, itu yang mungkin harapannya itu bisa tepat sasaran atau ditransfer ke masyarakat itu gitu, Bu Retno.
2: Oke, tapi kan tidak sebanyak itulah 200 juta.
1: Iya.
2: Tapi saya kira gini kok Mas, yang dapat bansos itu memang mereka menerimanya lewat rekening, sebenarnya tidak tunai sih, yang dianggap tunai diberikan itu ya, yang ke apa namanya ke kelurahan.
1: Kelurahan,
2: ya. Tapi ya saya sering melihat. Ada orang-orang yang memang dia tuh ngecekin, oh belum turun bansosnya gitu, dia ngecek di ATM gitu kan, waktu antri tuh saya dengar mereka ngomong pelan gitu, ada yang sudah pakai rekening kan, artinya yang kalau memang itu untuk bansos nih, ini yang ketiga nih pertanyaan saya sebenarnya, kalau itu untuk kaitannya dengan bansos, penyaluran, bukankah sudah ada yang menggunakan layanan bank? Yang belum itu seberapa, itu kan yang perlu dilihat. Jadi kalau kasarannya, kalau orang Jawa bilang itu ojo mindo gawe nih, jangan sampai apa namanya
1: kerjanya dua kali
2: double. Oh. Ya, kerja dua kali padahal nggak harus. Kita kan bisa melihat database nih dari perbankan, Bank Indonesia, tanya yang sudah punya rekening berapa, terus yang perlu diberi rekening itu sebenarnya siapa, apakah orang-orang tua, orang-orang mungkin dia nggak membutuhkan rekening loh Mas, mungkin dia nggak terlalu membutuhkan rekening karena rekeningnya mungkin atas nama anaknya gitu ya, ditransfer diberikan ATM gitu, bisa jadi kayak yang saya lakukan itu. Jadi apa namanya, untuk orang tua ada rekening tersendiri, ditransfer untuk biaya hidup gitu kan, banyak saya kira yang melakukan itu karena mungkin orang tuanya juga tidak terlalu paham tentang apa namanya, tentang sistem perbankan juga gitu. Jadi
1: saya kebayang begini, misalkan infrastruktur setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya sebelahnya bank, ada yang harus 20 kilometer. Betul. Itu baru banknya, itu belum ATM-nya, tidak merata.
2: Iya betul, itu kan juga harus, ya itu banyak hal yang sebenarnya kita baru bicara tentang ini ya, infrastruktur banknya kan Mas. Kita bicara tentang, tapi sebelum sampai ke sana pun kita harus bicara dulu yang akan diberi itu siapa gitu, urgensinya apa. Supaya ini, kita kan berharap nih kalau program pemerintah itu efisien dan efektif ya.
1: Yeah.
2: Jadi 11 triliun itu tidak sebesar anggarannya MBG lah. Tetapi tetap saja kalau memang tidak diperlukan sebanyak itu, kita bisa memilah siapa yang diberi. Kalau memang harus diberi ya Mas, kalau memang harus diberi ya di ini aja disisir saja kan supaya tepat sasaran dan tepat guna gitu Mas.
1: Iya, saya juga agak bingung juga ketika menyinggung soal kerjasama dengan Dukcapil, artinya akan tersinkronasi dengan NIK. Kalau menurut Bu Retno tuh gimana tentang hal ini?
2: Ya, seharusnya jangan dengan NIK Mas, harusnya dengan dengan BI lah ya. Jadi ketika kita buka rekening bank, memang kita kan pakai KTP itu ya.
1: Iya.
2: Jadi otomatis kan itu sudah tersimpan di dalam database perbankan, itu kan sudah ada. Jadi daripada dengan Dukcapil, saya kira oke, bekerja sama dengan Dukcapil juga nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan rekening bank, kenapa tidak nanya database perbankan aja? Di sana sudah jelas, sudah pasti siapa-siapa. Kalau kaitannya dengan rekening-rekening dorman itu, ya disisir saja. Maksud saya kira bank bisa lah diajak bekerja sama ya, kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi rekening yang lama tidak di UT-UT, yang lama tidak dapat transferan itu, yang mana saya yang dianggap sebagai dorman, kalau PPATK saja bisa melakukan itu gitu ya, bisa melakukan yang tahun berapa itu Mas, yang sampai heboh itu
1: 2025 teman-teman. Terakhir nah, akhir 2025 dorman kan, rekening dorman
2: yang teman sampai ada yang kena uang rekening di transferin setiap bulan aja di frozen gitu loh. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kenapa hal yang lebih mudah untuk dilakukan tidak bisa dilakukan? Jadi menyisir siapa yang sudah punya, janganlah gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Gitu. Ini juga mungkin mengadopsi juga apa yang dilakukan Amerika Serikat, kan punya security number kalau nggak salah tuh, social security number ya. Jadi ada data ketika NIK, data keluarga seperti kakak, status ekonomi sosial bisa terlihat sehingga dibutuhkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran memberikan bantuan sosialnya, karena ada status sosial ekonominya di situ, ada rekening bank, ada transaksi, itu semua terhubung dan akhirnya menjadi pelan-pelan itu menjadi infrastruktur data yang terkoneksi satu sama lain sehingga yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan atau program apa yang tepat untuk masyarakatnya. Itu gimana tuh?
2: Saya malah berpikiran lain Mas.
1: Apa
2: sorry
1: tuh?
2: Sebelum saya menambah, jadi ini kan Presiden Trump di Amerika Serikat itu sedang menjanjikan bahwa penduduk Amerika itu akan memperoleh dividen $5,000 per orangnya.
1: Nah,
2: kalau dia menang pemilu.
1: Iya, kan lumayan juga.
2: Sorry.
1: Kan lumayan juga.
2: Iya. Jadi saya malah berpikirnya ke situ.
1: Jadi jatuhnya apa nih? Money politik nih.
2: Kita hentikan dulu, kita jawab tentang yang tadi.
1: Oke. Okay. Jadi kembali ke pertanyaan awal, urgensinya apa dulu nih?
2: Beritanya bareng soalnya Mas. Yang ini 50.000 sana $5,000 gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Jauh banget ya.
1: Oh, jauh ya. Okay. Nolnya beda ya.
2: Nolnya beda dan dolarnya beda, satu rupiah.
1: Dan yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan data pribadi ketika semua sudah terkoneksi. Siapa yang bisa melihat bagaimana rakyat bisa menolak atau tidak ketika data jadi digunakan atau dipublikasi digunakan oleh pemerintah.
2: Iya, digunakan. Saya sih gini, kalau bicara tentang single identity number ya, yang tadi disampaikan bahwa satu orang satu nick dan itu nanti akan terhubung dengan pajak, terhubung dengan rekening
1: ya, transaksi semua, saya sosial
2: kan
1: ekonomi.
2: Saya kan sangat gembira kalau itu bisa terjadi, karena artinya nanti Indonesia benar-benar akan punya database yang kuat dan akurat.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan, kalau kita punya itu, jadi kita benar-benar dengan single identity number ini berarti pemerintah punya database sebenarnya masyarakat yang masuk desil 10 dan desil 1 itu siapa, itu kan ketahuan banget. Sehingga yang namanya anggaran bantuan sosial, program-program itu bisa menjadi tepat sasaran, karena database-nya kan harusnya cuma satu kan. Harusnya kan ini sampai kemana-mana ini Mas kalau ngomongin single identity number. Jangan sampai program dari satu kementerian dengan kementerian lain database-nya beda, yang beda. Padahal tujuannya sama. Itu kan namanya pemborosan kan, tidak efisien, efektif juga enggak. Okay. Jadi kalau kaitannya dengan single identity, tapi jangan dibolak-balik. Saya kira sebaiknya dilurusin gitu. Oke, single identity number. Tapi kan yang existing individual ini kan memang sudah ada. Yang perlu diratakan atau yang perlu diperbaiki itu adalah identity numbering-nya ini kan. Masalah dia sudah punya rekening, punya rekening lebih dari satu, it's okay. Kalau kemudian yang diperlukan, saya cuma perlu salah satu dari rekening Anda untuk dikaitkan dengan nomor identitas Anda, karena itu kaitannya dengan program pemerintah, atau katakanlah, kita kan boleh bermimpi kan Mas ya, kalau suatu saat di masa akan datang, pemerintah ternyata menunaikan kewajiban pada warga negara, jadi setiap ada warga negara lahir gitu kan, diberikan bantuan langsung masuk ke rekeningnya, langsung punya identity number.
1: Ya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun untuk program pembukaan rekening secara merata ya kepada seluruh masyarakat. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, anggaran ini berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat dana pembukaan sebesar Rp50.000. Jadi kalau diestimasi sekitar 11 triliunan. Bukan angka yang pasti, ini estimasi atau perkiraan aja. Program pemerintah membahas anggaran dan skema pelaksanaan program ini bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan program ini mulai berjalan sebelum akhir 2026 ini. Ada dua bank yang diamanahkan. Ada dua bank Himbara, yaitu BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Menko Perekonomian juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronasi pembukaan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Skema ini akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama BI dan juga OJK sebelum program pembukaan rekening ini dijalankan. Ini masih wacana, masih belum dilaksanakan, tetapi yang jelas sudah disounding ataupun disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Tanggapan Anda silakan. Di Siboga ada Pak Matoli. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak.
0: Bung Fajar.
1: Iya.
0: Ya, Bung Fajar. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI dulu.
1: Oke, terima kasih. Ya, silakan, Pak.
0: Ya. Bung Fajar. Program pemerintah nih buka rekening. Kan saldo 30.000 secara gratis. Yakin nggak itu nggak apa namanya terafiliasi dengan rekening dorman? Setelah tercapai target 200 juta orang, entah punya dabel-dabel lah dia atau punya, karena bunyi pasal itu nggak jelas gitu, kayak masih ambigu, masyarakat disuruh berpikir. Tadi ada indikatornya, kan Amerika mau pemilu, tinggal contek aja nanti di Indonesia pakai.

0: 9 naga kita yang memang banyak membuka atau memparkirkan harta kekayaannya di luar negeri. Tanggung enggak? Kan itu lebih banyak dibanding kita yang receh-receh, Bung Fajar yang masih gaji 5 juta.
1: Iya, baik, makasih.
0: Ini kan tak elok gitu loh maksudnya.
1: Transparansi
0: enggak?
1: Iya, makasih Pak Matoli. Perlu dipahami juga konsep dari pembukaan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia ini, keinginannya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih Mas Fajar? Literasi keuangan secara inklusif itu, inklusivitas keuangan. Inklusivitas keuangan itu adalah semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara, yang merata. Inklusivitas pendidikan itu artinya semua masyarakat Indonesia itu bisa masuk ke dunia pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Entah itu kendalanya soal infrastruktur, entah itu kendalanya soal biaya dan sebagainya, itu soal lain. Nah, inklusivitas keuangan itu agar semua masyarakat setara semuanya nih, punya rekening bank, bisa mengakses perbankan. Kalau ada misalkan masyarakat Indonesia yang mau berusaha, lalu kemudian usahanya sudah berjalan, tapi ternyata untuk membesarkan usahanya itu perlu modal tambahan, bisa mengajukan KUR. Pakai apa? Ya, pakai rekening tentunya. Kalau sudah punya, akan lebih mudah. Dan juga ada wacana juga soal digitalisasi bansos. Artinya, tidak nanti meminimalisir korupsi misalkan. Artinya gimana? Artinya angka yang disampaikan oleh pemerintah misalkan diumumkan untuk masyarakat miskin ekstrim atau istilahnya itu desil ya, desil 1 sampai desil 4 misalkan mendapatkan bansos di bulan ini sampai bulan ini dengan angka misal nih, misalkan Rp100.000 per bulan. Artinya kalau 3 bulan 300. Maka Rp300.000 itulah yang akan didapat. Enggak ada potongan sana sini, enggak melalui pintu manapun, enggak perlu lewat birokrasi dari kepala daerah ke kelurahan, kecamatan, RT, RW, enggak perlu. Jadi langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat sehingga meminimalisir kebocoran anggaran. Yang kedua, kalau sudah sinkronasi data dengan NIK, dengan Dukcapil, harapannya lebih tepat sasaran. Namanya, NIK-nya ini nomornya, berarti namanya itu adalah ini, domisilinya di sini, dan itu sudah termasuk ke dalam DTSN. DTSN artinya desilnya sudah jelas berhak mendapatkan gitu ya, sudah dikonfirmasi dan juga sudah divalidasi. Oh ternyata memang tergolong masyarakat yang tidak mampu gitu, sehingga ketika datanya sudah akurat, maka tinggal ditransfer aja. Itu inklusivitas. Nah, kalau literasi keuangan gimana Mas Fajar? Literasi keuangan itu memahami manfaatnya apa, nilai tambahnya apa, rekening bank itu apa. Misalkan dengan adanya rekening bank, nggak perlu lagi nyimpen duit di bawah bantal. Transaksi petani itu misalkan sudah panen, ngirim padinya, nggak perlu bayar cash, tinggal ditransfer aja. Dengan begitu ada edukasi atau literasi pemahaman masyarakat soal menabung. Ambil secukupnya, sisanya ditabung, dengan begitu mendapatkan manfaat double. Sudah menjual hasil pertaniannya, kemudian ada uang di banknya, itu akan terus berbunga. Manfaatnya tambah lagi. Sudah aman, berbunga, dan seterusnya. Itu literasi pemahaman soal itu. Masalahnya muncul ketika akhir tahun 2025 PPATK menemukan banyaknya rekening dorman. Rekening dorman itu apa Mas Fajar? Rekening yang ada doang tapi gak ada aktivitasnya. Gak ada penarikan, gak ada nabung, gak purchase ataupun ya apa namanya naruh duit untuk nabung gitu ya. Gak ada penarikan juga, udah diem aja gitu. Rekening dorman. Dan itu sempat dibekukan, tapi kemudian akhirnya banyak masyarakat yang protes. Ternyata ya nggak ada aktivitasnya karena mungkin kegiatannya itu nggak setiap saat, setiap hari, setiap minggu, tapi mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali karena hanya menunggu kiriman dari anak, misalkan anak sedang bekerja di luar kota atau di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, lalu kemudian baru aktif hanya jarang-jarang gitu. Dan itu sangat memberatkan masyarakat, sehingga ketika itu kalau nggak salah dibuka kembali ya, ada mekanismenya. Atau

0: Literasi digital, literasi keuangan adalah memahami ketika ada uang di rekeningnya itu bisa dimanfaatkan supaya tidak perlu ngambil cash. Misalkan download di aplikasi di handphonenya, dompet digital, belanjanya kemanapun pakai kris ya, QRIS ya, dan lain sebagainya. Pak Nana di Mataram, halo.
1: Halo Mas Fajar, selamat ya, pagi.
0: Selamat pagi, silakan. Selamat ini hari, silakan Pak.
1: Ya, ini program pemerintah untuk membuka rekening semua ini Mas ya, yang belum ya, apa toh yang semuanya?
0: Enggak disebut yang belum atau semua, tapi yang jelas targetnya itu kurang lebih 200 jutaan rekening.
1: Berarti ini kalangan ya mungkin yang pendidikannya kurang atau di kalangan ya peternak, petani, nelayan itu
0: bisa jadi
1: ataupun apa anak di bawah umur termasuk
0: nggak bisa anak di bawah umur, tapi karena programnya itu kalau nggak salah dengan sinkronasi dengan Dukcapil, ketika saya misalkan usia 16 besok usia 17 otomatis saya harus punya KTP. Ketika bikin KTP, KTP-nya udah jadi, termasuk juga dengan rekeningnya gitu dibuatkan. Jadi rencananya begitu, hanya 17 tahun ke atas aja nih.
1: Nah itu bagus sekali itu, soalnya rekening ini sangat bermanfaat sekali.
0: Bermanfaat.
1: Rekening di bank ya, sekarang kan sudah transaksinya jual belinya kan pakai
0: digital, pakai
1: rekening semua, ya, digital semua. Orang hampir semua, bahkan anak di bawah umur sudah punya HP Android kan?
0: Iya.
1: Yeah. Jadinya di HP Android itu sudah pakai aplikasi e-banking segala macam.
0: Iya. Yeah.
1: Di sini juga di Lombok ini bank daerahnya, Bank NTB Sariang juga itu ya sosialisasi promosi itu masalah pentingnya transaksi non tunai itu.
0: Mm-mm. Jadi ya, sosialisasi ya. Untuk transaksi non tunai supaya lebih naruh duitnya di rekening saja. Jadi untuk transaksinya ya, itu nggak pakai itu. Cash.
1: Masuk ke pasar-pasar tradisional seperti mobile, Rimo, mobile, Bank NTB Syariah dipromosiin, disosialisasiin ke semua sampai ke pelosok-pelosok pasar tradisional, orang jual sayur, jual cabe pun. Ia harus menggunakan Rinjani mobilnya Bank NTB Syariah gitu.
0: Iya. Oke. Baik, jadi ya, sepakat ya ini Pak Nanang, sebenarnya saya tanya dulu, Pak Nanang sudah punya rekening belum atau belum?
1: Banyak rekening.
0: Ada berapa rekeningnya?
1: Ya, sekitar lebih dari 5.
0: 5 bank yang berbeda berarti?
1: Ada satu bank yang
0: Dua
1: rekening gitu ya.
0: Oke, jadi ada kurang lebih 4 bank ya yang berbeda ya. Atau 3, ya. 3 bank.
1: Iya, 4 bank.
0: 4 bank. Semuanya ya. Aktif atau ada yang dianggurin aja, yang punya-punyaan aja buka terus akhirnya enggak ada transaksinya pada Nang.
1: Ada yang enggak aktif. Sebenarnya saya banyak punya rekening tapi ada yang enggak aktif, cuma yang aktifnya sekitar 5.
0: Wah. Banyak amat Pak Nanang, buat apa aja?
1: Ya macam-macam masukkan kita usaha juga.
0: Oh iya, penting.
1: Benar.
0: Supaya nggak ada biaya administrasi biasanya ya, nggak dipotong.
1: Iya, misalnya mereka gitu kita harus ikuti orang yang pembayarnya. Ya.
0: Oke, baik, paham saya kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang, selamat ini hari, ya, salam
1: kasih.
0: Sehat.
1: Selalu bung Fajar.
0: Iya. Oh iya, kalau itu sih saya paham. Kenapa? Biasanya itu pelaku usaha ya, UMKM utamanya, kayak yang jualan pulsa atau jualan di pinggir jalan, rumah makan dan sebagainya, kadang punya beberapa rekening. Jadi kalau pelanggannya, customernya itu punya rekening A misalkan, bisa ditransfer ke A juga karena saya punya rekening A. Supaya apa? Tidak ada pemotongan biaya administrasi biasanya. Kalau sesama banknya sama, itu beberapa diantaranya, saya sebut beberapa diantaranya ya, karena ada juga yang tetap kena potongan administrasi. Itu biasanya free, tidak ada potongan. Nah, berbeda kalau misalkannya banknya berbeda, biasanya itu ada biaya administrasi dengan besaran yang berbeda-beda potongannya. gitu ya. Jadi wajar kalau ada satu orang itu punya 5 rekening dan lain sebagainya. Tapi bagi masalahnya timbul nih ketika tadi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber ya, ketika infrastrukturnya tidak mendukung. Infrastruktur itu apa Mas Fajar? Infrastrukturnya itu banknya jauh dari rumah. Itu mungkin salah satu alasan ada beberapa masyarakat Indonesia yang nggak punya rekening bank. Harus naik kendaraan dulu, harus naik, kalau misalkan nggak ada kendaraan umum, harus naik kendaraan pribadi atau gimana gitu ya. Setelah banknya jauh, masalah kedua misalkan ATM-nya jauh. Banknya mungkin dekat, tapi banknya jauh, tapi ATM-nya juga nggak ada yang dekat rumah. Sehingga ketika butuh cash, sulit juga. Yang ketiga, pemahaman masyarakat soal rekening bank. Milik uang di rekening itu, di perbankan itu, apa sih manfaatnya gitu. Karena dari laporan PPATK, setiap tahun ada pertambahan transaksi mencurigakan. Apa itu? Judol. Yang kedua adalah tingkat pinjaman online. Yang meminjamnya itu kebanyakan itu gagal bayar atau meminjam untuk sesuatu yang tidak produktif, bukan untuk buat usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini kaitannya sama literasi. Jadi kalau beberapa narasumber kemarin saya sempat bincang itu, jangan lupa juga ketika sudah dibukakan rekening, perlu adanya edukasi kepada masyarakat nih, manfaatnya apa, manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya rekening bank ini untuk usaha, untuk mempermudah transaksi, jual beli, baik itu barang maupun jasa. Jadi ketika semua sudah punya rekening, harapannya transaksinya jadi lebih mudah, gak perlu lagi pakai KTM, gak perlu lagi ke banknya, cukup di handphone aja, saling transfer, ketemu orangnya atau nggak ketemu pun orangnya sambil di percakapan di WhatsApp di lain sebagainya, itu transaksi sudah deal bisa ditransfer, nanti saya kirimkan barangnya misalkan begitu ya. Pemahaman seperti itu tentunya harus juga seiring sejalan, sehingga tidak hanya dibukakan rekening saja khawatirnya nantinya dorman atau tidak aktif gitu ya. Di line telepon maupun line 013 RRI, kami buka lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Mabes Polri melakukan uji coba formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
3: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalani operasi militer selain perang di Indonesia.
1: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
2: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-8.

bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun rupiah untuk menjalankan program ini. Dana ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencananya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat dengan Bank Himbara. Presiden menginginkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Pembukaan rekening sebagai salah satu sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satu rencana pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial tunai. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam para pendengar hari dimanapun berada.
0: Kabar baik ya, Pak Nur Hadi.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak.
0: Ini juga kabar baik juga nggak bagi masyarakat Indonesia soal program pemerintah tentang rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia?
1: Mungkin kalau dari sisi tujuan saya bisa bilang ya, tapi bisa juga memberi catatan, Mas Fajar. Artinya begini, kalau dari sisi gagasan di pemberitaan kan salah satu gagasannya yang disampaikan Pak Menko itu soal inklusi keuangan dan juga literasi keuangan ya. Nah kalau dalam hal itu saya kira perlu kita apresiasi ya, karena kita memang terutama untuk literasi keuangan itu masih rendah ya, masih di sekitar 63%. Kalau inklusi keuangan sebenarnya sudah cukup bagus ya, 93%. Namun demikian,
0: sebentar ditahan dulu Pak Adi, inklusi keuangan dan inklusi perbankan bisa dielaborasikan dulu Pak, itu apa maksudnya Pak?
1: Inklusi keuangan dan literasi keuangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau inklusi ini kan artinya lebih pada membuka akses ya, inklusi ini soal akses. Jadi agar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau, itu tidak tereksklusi, jadi dia bisa memanfaatkan aspek-aspek keuangan itu ya. Sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi semua jenis lembaga keuangan gitu ya. Nah okay. dalam hal ini kalau menurut saya secara niat itu bagus ya, tapi catatannya itu begini menurut saya. Kepemilikan rekening itu tidak otomatis sebagai inklusi keuangan ya, karena tadi membuka rekening itu kan baru sekedar akses ya, sedangkan inklusi ini mestinya kita arahkan sesuatu yang lebih substantif, lebih dari sekedar akses gitu ya. Sebenarnya kan kalau aksesnya meningkat, kemudian pemanfaatannya meningkat, kemudian kualitasnya meningkat dan dampaknya pada kesejahteraan. Nah, kita perlu mengontrol nih nanti apakah ketika diberikan akses dengan membuka rekening itu memang rekeningnya dimanfaatkan gitu loh. Karena ada kasus misalnya begini, Mas Wajan. Saya pernah, tim kami meneliti tentang para peminjam nasabah mekar itu ya. Mekar ini di bawah BRI yang pinjamannya hanya maksimal 10 juta ya. Itu mereka diminta untuk membuka rekening BRI. Jadi penyalurannya itu melalui rekening BRI. Tapi di masyarakat itu ketika melalui rekening BRI, mereka mau masuk bank ngurus rekening aja kesusahan gitu. Jadi lebih nyaman ketika misalnya ada namanya AO ya, account officer itu datang langsung ke ke rumah-rumahnya itu nagih pengguna gitu.
0: Jadi nggak perlu transfer, jadi cash aja.
1: Betul. Alasannya memang dari
0: PNM. Kesulitannya dari hasil survei teman-teman pembangunan sosial dan kesejahteraan dari teman-teman Pak Nur Hadi itu apa? Kesulitan dari masyarakat untuk membuka rekening?
1: Ya, karena ini Mas, apa namanya? Itu karena ya bagi mereka barang suami itu barang mewah ya. Jadi apa namanya harus ke kantor, biasa mereka di pasar, kemudian di sawah dan sebagainya. Bank kan juga nggak dekat-dekat amat ya.
0: Mengeluarkan waktu
1: dan sebagainya. Jadi ada kerepotan maupun kendala psikologis ya. Kalau harus berurusan dengan hal-hal

0: formal gitu ya, menyiapkan ini itu. Nah itu saya kira kendala pertama ya. Jadi kita tidak bisa dengan membuka rekening ini otomatis gitu ya menaikkan inklusi mereka. Nanti harus kita lihat ini bagaimana pemanfaatan rekeningnya itu. Itu saya kira yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, catatan saya soal jumlah ya, meskipun dari sisi jumlah masih ada perdebatan ya, masih akan dibicarakan. Tapi begini, kalau misalnya angkanya tadi akan sampai di 200 juta ya, dia 200 juta. Sementara di kita ini kan yang apa catatannya, yang kalau BI ya menyebut proyeksi penduduk yang belum punya rekening itu sekitar 46,5 juta ya. Itu proyeksi di 2026. Artinya angka 200 juta ini
1: kebanyakan,
0: berlipat-lipat ya, ya 4 kali lipat. Nah itu kan berpotensi tidak tepat sasaran 150 juta ya.
1: Dan iya, karena kabarnya karena kabarnya meskipun yang udah punya rekening juga dapat kena program ini gitu, bisa ya, buka lagi.
0: Ya
1: gitu.
0: Betul, dan itu kan akan ditransfer 50 ribu ya.
1: Iya.
0: Ini kita harus melihat bahwa uang 50 ribu ini uang publik loh kak. Meskipun bagi sebagian orang 50 ribu itu hanya kopi 2 gelas gitu ya. Tapi kalau kali berapa juta kan.
1: Iya, iya. Itu juga, juga sumber dari APBN kan.
0: Oh. Betul, ya dari APBN. Sehingga kita perlu bertanya ini, apa additionality-nya? Additionality itu artinya kalau uang ini tidak kita kucurkan jadi rekening, manfaat apa yang tertinggal di masyarakat gitu ya. Jadi dengan kata lain itu, ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Kalau misalnya tidak kita kasih, apakah manfaat itu tidak kita bisa dapatkan gitu. Karena uang yang digunakan besar ya, triliunan, mungkin bisa dialokasikan untuk
1: misalkan tujuan utamanya ya, digitalisasi bansos. Beberapa apa namanya narasumber seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut salah satu benefitnya, manfaatnya, kebermanfaatannya adalah digitalisasi bansos atau bantuan sosial. Tapi toh sasaran bansos itu kan nggak 200 juta jiwa gitu Pak, Pak Hadi. Itu gimana nih tanggapannya
0: Pak Hadi? Ya menurut saya gini, kalau tadi anu ya, kita mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa. Kalau kemudian misalnya, oh di situ ada sasaran soal digitalisasi bansos ya. Nah ini perlu kita lihat bahwa ketika kita bicara soal digital ya, itu kita perlu melihat juga soal literasi digital dan inklusi digital ya. Karena di masyarakat kita itu tingkat inklusi digitalnya kan juga masih rendah ya, masih tereksklusi gitu. Ada masyarakat yang ketika apa namanya diberi bantuan dengan model digital itu susah mengakses. Kami pernah melakukan studi tentang bantuan pupuk waktu itu di apa namanya di Jawa. Ini di Jawa padahal ya, ini si bicara soal digital di 5 provinsi di Jawa, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ribuan di tiap kabupaten itu, jadi banyak sekali. Nah, salah satu temuan kami itu soal ini bansos yang di apa bantuan pupuk yang digunakan disalurkan dalam bentuk kartu digital itu ternyata sebagian besar masyarakat susah gitu ya, karena misalnya katakanlah BRI ya, BRI itu kan memang di kecamatan-kecamatan ada, tapi di Jawa itu kan kecamatan juga tidak semuanya kecil-kecil ya, ada yang mau akses apa namanya akses ATM itu agak jauh gitu ya. Nah ini saya kira jangan sampai juga nanti ketika digitalisasi ini justru merepotkan
1: penerima. Soalnya itu, kalau misalkan kayak saya bayangkan, misalkan ada masyarakat yang berhak menerima bansos, mereka sudah buka rekening, lalu ada penyaluran bansos tunai. Nah, mereka harus ke ATM dulu berarti kan untuk mencairkan ya, itu ya. Pak Hadi. Sementara
0: betul,
1: ada daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan ATM atau bank, ada yang ya, sulit atau jauh gitu Pak Hadi.
0: Betul. Ya, itu saya kira kendala. Katakanlah ada juga yang, oh ini anu kok terkonek ke Kris gitu ya. Nah, tapi di di kampung-kampung itu belum tentu juga warung-warung yang tempat untuk meningkat apa membelanjakan bantuan itu menyediakan kris gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau saya apresiasi soal apa peningkatan inklusi digital, literasi digital atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu hanya menurut saya instrumentasi kebijakannya ya itu perlu kita lihat. Artinya tadi misalnya kalau sasarannya hanya 45 juta ya nggak perlu 200 misalnya. Kemudian uang itu ya misalnya, ini kan karena APBN ya, saya kira kita perlu
1: cermat menggunakannya banyak, gitu ya.
0: Betul, cermat menggunakan APBN ini untuk hal-hal yang tadi ada additionality, nilai tambahnya itu apa gitu.
1: Oke. Saya jadi ingat soal laporan PPATK. Kemarin tahun pengujung tahun 2025 itu rame soal rekening dorman mau dibekukan. Punya rekening cuman enggak aktif gitu. Hanya punya-punyaan aja gitu. Tiba-tiba dibekukan, tapi kemudian banyak masyarakat yang mungkin keluarganya itu pekerja migran Indonesia hanya beberapa bulan sekali mengirimkan. Jadi aktifnya itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga akhirnya ketika diblokir bingung juga nih keluarga di Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya bermasalah dan akhirnya dibuka lagi. Atau temuan PPATK, digitalisasi keuangan itu banyak yang ditemukan perjudian daring, judol dan lain sebagainya. Ini kan eksesnya apa ya, dampak negatifnya gitu, Pak Hadi. Kalau Pak Hadi melihatnya gimana? Betul.
0: Ya, saya kira kembali pada yang pertama tadi ya, Mas. Kalau soal membuka ini kan baru akses ya. Berikutnya itu adalah usage gitu ya. Usage ini kalau apa namanya? Kalau yang positif itu disebut sebagai useful usage gitu ya. Jadi penggunaan yang bermanfaat. Nah, dalam konteks membuka rekening ini, saya kira nanti kalau sudah dibuka perlu dipantau ini. Misalnya apakah sampai 6 bulan, 1 tahun itu, apakah benar-benar rekeningnya itu
1: aktif,
0: bermanfaat ya.
1: Bermanfaat. Atau nanti, cuma sekedar buka aja gitu ya, nggak diapain. Iya,
0: nanti jadi dorman itu kan artinya kita membuang uang itu.
1: Iya, atau diblokir aja gitu ya.
0: Betul. Nah, jadi menurut saya apa namanya, ini useful usage-nya nih, usage pemanfaatannya itu harus kita lihat ya.
1: Oke. Jadi gini Pak Hadi, saya agak bingung tadi penjelasannya Pak Hadi ini soal inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Artinya kalau punya rekening itu inklusif, semuanya bisa punya rekening. Tapi untuk literasi memahami manfaatnya atau tidak itu beda hal, gitu maksudnya Pak Hadi?
0: Saya kira rumusan yang sangat bagus. Jadi punya rekening itu berarti membuka akses, tapi tidak serta-merta meningkatkan literasi gitu ya. Literasi ini hal-hal lain yang perlu apa namanya, perlu diisahkan juga, sehingga jangan sampai juga nanti ketika sudah membuka rekening itu stop gitu ya. Oh, cukup pekerjaan pemerintah cukup gitu ya. Jadi menghitung manfaat kebijakannya hanya pada jumlah rekening yang dibuka. Nah, itu sangat berbahaya karena itu kan pada level output saja ya. Perlu lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana masyarakat memahami soal keuangan itu ya. Jangan-jangan tadi malah lari untuk akses judol atau kena korban penipuan apa namanya online itu kan sangat mungkin ya, kita harus hati-hati ke sana.
1: Iya, terlebih lagi kabarnya ini akan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi harapannya itu dana bantuan sosial yang berasal dari APBN itu bisa di-trace untuk ketepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini Pak Hadi. Jadi nick-nya ini artinya alamatnya tentu saja ini, nggak ada lagi alamat yang salah karena sesuai dengan nick itu kan ada alamatnya. Lalu kemudian nick terhubung dengan rekening, berarti kalau nick-nya ini, rekeningnya ini, nanti pengirimannya berarti tepat sasaran. Itu konsep seperti itu gimana nih Pak Hadi?
0: Ya, itu saya kira kalau dalam konteks bansos kita kan memang sudah pakai di sana ya, BNGA by NIC, by name, by address, by NIC. Itu kalau secara konseptual saya kira bagus ya. Ada si praktek di beberapa negara kan penyalurannya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan NIC, ada yang menggunakan apa namanya, jadi biometrik apa istilahnya. Jadi mata atau sidik jari dan sebagainya. Itu saya kira kalau di kita ketika Dukcapil sudah bagus ya pendataannya, itu bisa meningkatkan ketepatan sasaran ya. Artinya ditransfer pada orang yang dituju. Tetapi catatan lain adalah orang yang dituju itu belum tentu tepat yang akan dibantu atau yang harus dibantu.
1: Gimana tuh? Bisa dielaborasikan Pak Adi? Gimana tuh maksudnya?
0: Jadi begini, misalnya sebenarnya dia nggak layak dibantu, tapi dia masuk dalam data yang layak dibantu.
1: Misalkan saya Fajar Nugroho, NIC-nya ternyata masuk ke dalam warga yang
0: desil 4
1: atau desil 3. Jadi tahu-tahu rekening saya masuk gitu, uang gitu.
0: Sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya begini, sistem BNGA by NIC itu bagus ya, meningkatkan ketepatan dalam mentransfer, tapi saya kira catatan lain adalah bagaimana juga kita membuat daftar yang tertransfer itu memang tepat ya. Di sini tentu saja lebih pada inclusion error ya, yang tidak mendapatkan

0: lagi rame-rame juga ya.
1: Iya, di hasil ini ya, di hasil lagi rame. Ya. Jadi bukan jaminan juga ketika terkoneksi dengan NIK, rekening ini nantinya akan terkoneksi dengan NIK, bisa lebih tepat sasaran dari bantuan-bantuan pemerintah itu belum bisa begitu menjadi jaminan begitu, Pak Hadi.
0: Iya, ya, maksudnya masih ada catatan. Ini saya bukan pesimis ya,
1: ya.
0: Bukan skeptis atau pesimis, ya. Tapi
1: ada catatannya lah. Ya, ini bagus, betul. Cuma

0: sebagainya itu, sehingga ide dasar dari tujuan kebijakan itu memang bisa tercapai secara optimal gitu.
1: Oke, jadi tadi sempat menyinggung Pak Hadi soal ini kan nantinya akan digulirkan program ini melalui APBN, sehingga Pak Hadi mengatakan tadi kalau bisa lebih efektif, lebih efisien, jangan 200 juta rekening baru gitu, Pak Hadi.
0: Ya, ya, itu anu apa namanya? Saya kira kalau kita tujuannya apa namanya?
1: Inklusivitas keuangan, ya, keuangan inklusi.
0: Ya, inklusivitas, ya, ya sebaiknya
1: sisanya aja ya, sisanya dari berapa betul, 60 sekian persennya aja.
0: Betul ya, yang cukup yang sudah punya, cukup yang belum punya itu di. Kalau soal pendataan kan sebenarnya bisa lewat bank, bisa ya. Bank itu sekarang kan kita punya satu rekening, kemudian buka lagi aja sudah otomatis langsung ke-detect gitu ya.
1: Jadi, oh iya.
0: Saya kira ya, saya kira sangat sangat gampang bagi pemerintah
1: untuk mendeteksi
0: mana yang belum, mana yang sudah, kemudian yang belum disiapkan rekening. Kalau kemudian permasalahannya ada yang misalnya iri ya, di sana dapat 50.000 kok saya tidak dapat, padahal saya ini katakanlah gajinya lebih rendah atau kesejahteraannya lebih rendah. Ya bisa saja bantuan itu kita salurkan, tapi ya tidak harus melalui rekening, tidak harus melalui buka rekening juga ya. Saya kira harus dilihat itu soal kelayaan ditransfer sama kelayaan membuka rekening gitu.
1: Oke, baik. Jadi beberapa catatannya itu tadi ya, tentang kalau bisa, kalau tujuannya adalah inklusivitas keuangan, sehingga 60 sekian persennya yang sudah punya rekening, sisanya aja yang dibuka rekening betul, baru. Jadi semuanya inklusif 100%. Kemudian tadi catatan Pak Hadi, punya rekening itu satu hal, tapi memahami manfaat kegunaan membuka rekening itu adalah literasinya, itu juga hal lain yang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya gimana nih Pak Hadi? Apalagi kalau misalkan permasalahannya rumah saya untuk ke bank itu jauhnya minta ampun, aksesnya juga harus pakai motor misalkan, tidak ada kendaraan umum, apalagi ATM-nya jarang-jarang. Itu kalau masalahnya seperti itu, gimana nih Pak Hadi?
0: Ya ini saya kira problem mana ya, problem salah satu problem inklusi keuangan, literasi keuangan, apalagi sekarang apa ya, lebih ke keuangan digital ya, ini
1: pakai handphone,
0: memberikan akses ya, saya kira. Jadi kalau kita melihat apa namanya inklusi digital, karena keuangan yang digital itu kan sebenarnya ada tiga level ya. Yang pertama ini soal physical access ya, akses fisik gitu ya.
1: Okay.
0: Akses fisik ini ya sebenarnya dulu pernah ya, nggak tahu sekarang, soal BTS itu kan sebenarnya membuka akses ya secara fisik. Kemudian yang
1: BTS itu untuk sinyal, maksudnya untuk sinyal handphone.
0: Iya, iya, okay, betul. Untuk ini kan kalau kita apa, rekening bank ya bisa saja tidak harus ke ATM sebenarnya lewat.
1: Oh iya, pakai handphone ya, digital. Ya,
0: itu kan.
1: Oke. Okay. Ada mBanking lah gitu.
0: Sehingga penting itu membuka ruang apa akses digital itu. Kemudian yang kedua, selain physical access itu sebenarnya soal digital skills-nya ya. Orang sudah punya handphone, di situ bisa akses internet, tapi gaptek ini nggak bisa, mau transfer caranya gimana, mau menghubungkan ke Shopee bagaimana.
1: Oh iya iya iya.
0: Saya nyebut merek. Nah itu level kedua. Sehingga di situ kita juga perlu memahamkan kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga tentu saja tadi useful usage. Useful usage ini bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks ini rekening itu untuk lebih menghasilkan keuntungan ekonomi ya. Misalnya dengan punya rekening ternyata saya bisa apa namanya jualan dengan sana-sana, karena barang bisa kirim melalui apa namanya melalui
1: digital,
0: pengiriman itu,
1: pengiriman, sehingga transfer aja ke, ya
0: betul, transfer aja itu kan useful usage ya. Nah ini saya kira kita harus sampai di level useful usage ini, Pak, bahwa rekening ini nanti memang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, jangan hanya berhenti.

0: di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ini soal pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Kurang lebih 200 jutaan rekening akan dibuka. Besarannya satu setiap rekening itu diberi saldo Rp50.000. Nah, estimasi dananya itu untuk pembukaan 200 juta rekening itu 11 triliun. Dananya diambil dari APBN. Tapi semua ini masih dalam estimasi, dalam penghitungan. Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Permayudi Sadewa ketika ditanya oleh para wartawan, masih dalam proses penghitungan, jadi masih belum pasti ya besarannya berapa dan kapan akan dilaksanakannya. Ada Pak Imron di Kendari. Pak Imron, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat dini hari, Bang Wajah.
0: Iya, silakan Pak Imron.
1: Ya, terima kasih. Kalau saya sih mengenai pembukaan rekening ini, Bang, ya sebenarnya sangat baik.
0: Baik.
1: Ya, baik sekali. Hanya ini masalahnya juga kita nih rakyat tidak seia sekata kadang dengan
0: maksudnya gimana tuh tidak seia sekata itu?
1: Ya kadang kebijakan pemerintah begini-begini, kadang lagi rakyat sebagian tidak setuju. Ya gitulah.
0: Oke, kalau itu saya tanyakannya ke Pak Imron. Pak Imron sudah punya rekening belum?
1: Dulu saya ada, tapi sekarang tidak lagi.
0: Kenapa akhirnya nggak punya rekening?
1: Ya dulu kan saya kerja, tapi sekarang sudah tidak kerja.
0: Oke, dulu kerja punya rekening untuk transfer gajiannya tuh melalui rekening dulu, Pak Imron.
1: Iya.
0: Nah setelah nggak kerja, akhirnya rekeningnya itu nggak aktif, ada tapi nggak ditutup, nggak aktif aja, nggak pernah digunakan lagi.
1: Iya, nggak pernah digunakan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Baru itu aja kalau bisa, Bang Fajar, kalau bisa itu kasihan, janganlah sekali-sekali itu sedikit-sedikit diganti nomor PIN. Iya, sedikit-sedikit ganti. Itu kan kasihan kita, agak repot dulu itu, saya ingat dulu.
0: Iya, kalau sekarang ini kan mungkin lebih mudah nih Pak Imron. Ada notes di handphone, bisa diketik aja PIN baru, ini di save aja gitu. Jadi nggak lupa. Kalau dulu mungkin manual, sekarang kayaknya lebih mudah deh itu. Memang sih disuruhnya untuk beberapa bulan ya, 6 bulan atau berapa bulan itu saya lupa, itu diminta untuk ganti nomor PIN. Ini demi keamanan Pak Imron sendiri sih, pemegang rekening.
1: Iya.
0: Cuma gara-gara itu kadang-kadang suka lupa ya Pak Imron ya. Berapa yang baru ya gitu ya?
1: Iya, kadang gitu. Baru ngurusnya lagi tuh kita lama.
0: Oke. Tapi gini Pak Imron, kan artinya literasi soal rekening bank itu Pak Imron sudah paham nih, fungsinya apa, manfaatnya apa punya rekening, karena Pak Imron sudah pernah punya rekening kan. Nah yeah, sekarang udah nggak punya nih. Nah misalkan nih wacana pemerintah program ini jadi, Pak Imron dibukakan rekening lagi, setuju nggak Pak Imron?
1: Kan artinya apa deh,

0: Baik, Pak Imran.
1: Bagaimana kalau untuk sejahtera ya? Yang terpenting itu apa? Kalau penghasilan itu harus besar atau gaji
0: dinaikin ya. Gitu ya gajinya ya?
1: Iya, dinaikin.
0: Oke.
1: Okay. Lebih besar daripada pengeluaran.
0: Jadi biar bisa nabung. Jadi rekeningnya itu ada tabungannya, nambah terus ya, Pak Imran ya. Oke. Okay.
1: Ya, pendapat saya, Bang. Ya,
0: oke, okay, baik, makasih Pak Imran. Menarik nih. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
2: Ya, saya sampaikan dulu, Makassar masih tetap kesulitan BBM, Bang.
0: Masih langka ya?
2: Masih langka. Saya tadi beli di luar itu 1 liter 25.000 Pertalite.
0: 25.000 Pertalite itu Pertalite ya?
2: Iya.
0: Itu ya,
2: tapi di luar ada dijual.
0: Berarti ini pembeliannya tanggal 12 kemarin ya, Sabtu ya, Pak Wibi ya?
2: Iya, kemarin saya beli itu enggak ada jalan lain, enggak di SPBU antri panjang ya, terpaksa saya beli di luar.
0: Oh. Jadi karena enggak mau antri karena terlalu panjang antriannya di SPBU, akhirnya Pak Wibi memilih untuk beli di eceran.
2: Iya, ada dijual di eceran.
0: Oh, jadi angka Rp25.000 Pertalite itu harga eceran ya, bukan di SPBU-nya ya.
2: Yang di pinggir jalan itu.
0: Oke, baik. Jadi sejak kapan, Pak, ini antriannya sudah mulai dirasakan, Pak Wibi?
2: Kalau saya hitung-hitung itu sudah 3 minggu ya. Belum cukup 1 bulan, tapi sudah 3 minggu lah.
0: Oh, hampir sebulanan ya, 3 mingguan lah.
2: Iya.
0: Oke, ini menarik. Ini makasih informasi terkininya, Pak Wibi. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, kalau rekening baru atau rekening apa itu, itu ya kalau program pemerintah ya kita dukung saja lah, Bang.
0: Oke, dukung ya.
2: Pemerintah punya orang jago-jago ekonomi, jago-jago keuangan.
0: Oke.
2: Kita tahu tahunya apa, Bang? Bagi saya yang penting apa pemurah, BBM tidak sulit.
0: Terima
2: kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Terima kasih juga informasinya ya Pak Wibi ya. Ternyata masih ada antrian BBM ya di Makassar. Sudah hampir sebulanan, 3 mingguan lah kurang lebih. Pak Bayu di Jakarta Timur, di Keramat Jati tepatnya. Pak Bayu terputus, mungkin bisa telepon lagi ya. Pak Bayu di Keramat Jati, di line telepon maupun line nomor 103 RRI masih kami buka untuk Anda. Ini wacana pemerintah untuk membukakan rekening bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya rekening itu kurang lebih, jadi bukan angka pasti, kurang lebih 200 juta rekening baru. Nantinya akan diberikan Rp50.000 per rekening. Ini angkanya juga masih belum pasti. Dan estimasi kisaran untuk membukakan rekening 200 juta rekening itu Rp11 triliun. Ini kurang lebih juga masih belum pasti. Ketika ditanya wartawan, untuk Menteri Keuangan mengatakan Purbayudi Sadewa masih dalam proses penghitungan gitu ya. Tapi yang jelas sudah diberikan mandat untuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan juga BSI. Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan khususnya untuk di masyarakat di Aceh ya. Pak, ada Bu. Pak Bayu enggak berhasil tersambung ya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item, halo.
3: Ya, pagi
0: Bu. Pagi, silakan.
3: Iya. Ya, Bung Fajar, ini gini ya. Saya ada sedikit pertanyaan.
0: Heeh.
3: Itu yang 200 juta itu apakah bukan yang secara bertahap ya? Bukan yang secara sekaligus.
0: Bertahap, Ibu. Wacananya itu kan sampai akhir tahun 2026 ini sudah ada pembukaan, tapi secara bertahap ya, nggak langsung sekaligus ya. 200.
3: Mestinya kan paling nggak 50-50 gitu kan ya, sesuai sama usianya kan. Yang anak-anaknya itu yang usia 17 tahun kan, data.
0: Iya.
3: Iya, mestinya gitu kan ya, jadi nggak yang secara sekaligus. Tapi dananya disiapkan dari awal kan ya.
0: Iya. Estimasi awalan itu 11 triliunan diambil dari APBN, Bu Itam.
3: Oke, ya. Terus kalau mengenai bank, itu kan memang koneksi sekarang kan jauh lebih baik ya dengan internet dan sebagainya. Tapi ini kalau setahu saya,

0: sekitar di beberapa pelosok itu BRI ataupun BSI itu bisa diambil di kantor pos, yeah, dicairkan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mungkin karena hal itu, jadi kalau misalnya di pelosok emang memakai bank pemerintah itu.
1: Iya, yeah, Himbara ya.
0: Iya, lagi pula ini kan kita punya Kopdes ya. Kan bisa juga ya melalui Kopdes kita kan ya.
1: Ngapain tuh?
0: Kopdes kita kan bisa kan melalui itu juga kan pencairannya kan?
1: Oh, nggak tahu juga kalau yang itu.
0: Oh gitu ya.
1: Gak tahu ya. Tapi itu ya, ini ide yang menarik sih Bu Item. Kalaupun ya bisa itu lebih mudah lagi ya, karena kan ada ya per desa ataupun kelurahan ya Bu Item ya, lebih dekat lagi. Ya,
0: dan itu kan terdatanya lebih jelas kan ya. Mm-mm. Karena mereka kan anggota dan sebagainya, masyarakat setempat yang benar-benar satu kelompok.
1: Iya kan? Iya.
0: Jadi jelas.
1: Jadi secara garis besar itu Bu Item setuju aja nih tentang pembukaan rekening ya.
0: Ya setuju aja kalau untuk kemajuan. Mm-mm. Asal benar-benar aja kan ditanganinya.
1: Oke.
0: Okay. Kita pakai semua alat-alat yang ada kan.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Oke. Okay, makasih Bu Item. Pak Bayu di... Oh, tersambung lagi ya Pak Bayu di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pak Bayu, silakan.
2: Halo, terima kasih.
1: Iya, silakan. Halo, Pak Bayu. Iya.
2: Iya. Jadi gimana nih pertanyaannya?
1: Kan ada wacana pemerintah membuka rekening 200 juta rekening secara bertahap ya.
2: Ya. Kalau saya pribadi sih kita ngeliat saya dulu deh. Kan tadi kalau di segmen yang awal tadi juga udah macam-macam kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang ada urungannya bercanda. Yang saya sih bagian yang ketawa denger Fajar aja ya. Oh di sini kayak kenapa 5.000? Kenapa 5.000? Oh kursnya beda di sana 5. Jadi kok udah mirip-mirip gitu kan?
1: Nah,
2: itu,
1: yeah.
2: Anda tadi kan sampaikan urusannya kok tidak hanya dengan banknya tapi dengan NIK, bla bla bla.
1: Iya. Yeah.
2: Terus persiapan di 2002 sekian gitu-gitu.
1: Iya. Yeah. Ini kan dugaan, ya. Yeah. Iya.
2: Dan wong ininya juga masih estimasi. Kan?
1: Estimasi.
2: Iya. Saya wong lihat ada, nggak tahu, Bung Fajar ada istilah apa sih nggak namanya? Rupanya nggak di sektor plat kuning ya, di plat merah tuh ada istilah kebijakannya kayaknya cek-cek ombak kayak dulu nanti.
1: Cek ombak.
2: Oh iya. Iya.
1: Kalau misalkan fail gagal ya udah dicabut aja ya, gitu.
2: Bahkan menariknya kelihatannya gini dulu di lepas dulu cek ombak, nanti kalau ombaknya ternyata gini terus oh nggak dijadikan itu udah menjadi mengangkat satu value lagi
1: bang,
2: saya jadikan nih gitu.
1: Oh, yeah.
2: Dalam tapi kita sono ya.
1: Oke. Tapi gini, saya tanya dulu, saya tanya dulu, Pak Bayu, Jakarta Timur tepatnya, otomatis yeah, kemungkinan besar 99% punya rekening lah.
2: Iya yeah, rata-rata.
1: Iya okay, rekening. Ada berapa rekening saya tanya?
2: Dua saja.
1: Dua. Satu misalkan biasa. Nih, ya, misalkan nih 200 juta rekening itu menyasar ke hampir semua masyarakat Indonesia meskipun sudah punya rekening, artinya nambah satu lagi. Gimana kalau menurut Pak Bayu? Jadi Pak Bayu punya tiga nantinya gitu.
2: Ini saya belum tahu teknisnya apakah itu akan diminta ini atau kalau yang sudah punya kasih kesempatan dulu buat yang belum punya sama sekali. 200 juta itu kan tidak seluruh total masyarakat Indonesia yang
1: jelas jumlahnya tahun. Rencananya itu menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. 200
2: ya,
1: juta masyarakat
2: yang sudah 17 tahun ke atas ya. Karena kan
1: betul.
2: Harus sudah
1: jadi kalau yang 17 tahun ke atas itu rencananya itu sambil bikin KTP, KTP-nya jadi langsung dikasih rekening gitu.
2: Iya, iya, okay. Nah iya, kalau saya sih pikir kasih kesempatan dulu yang kalau kita-kita yang di kota besar usia produktif tentu sebelum ada estimasi sekarang ini kegiatan ini kan kita udah pada punya dulu minimal untuk payroll, untuk payment yeah, ya kan.
1: Iya,
2: yeah. Artinya kasih kesempatan dulu dan kebetulan kalau ditanya tadi cuma dua nih, kalau saya kebetulan juga bukan dari bank yang dicalonkan saat ini gitu.
1: Artinya okay, yang jadi punya baru lagi nih, punya baru rekening baru dari bank yang beda.
2: Oh enggak, dari awal kami beraktivitas itu tidak menggunakan
1: Himbara.
2: Dua yang ini tadi.
1: Himbara, oke.
2: Okay. Nah, saya juga agak kan kemarin barusan tadi juga dibahas juga Bung Fajar yang urusan takutnya kalau dormen itu dormen orangnya, nasabahnya, tapi tidak dimatikan, tapi menjadi itu tadi untuk tampungan yang di malam dini hari juga ada rekening masuk aneh-aneh.
1: Oh iya.
2: Untuk si ya kan yang itu, yang saya juga heran itu pihak yang pemegang kebijakan untuk sektor industri perbankan kok nggak bisa mengurai ya, artinya itu kan ada yang aneh malam hari yang nasabahnya aja tidur itunya terjadi kan, itu tinggal dimonitor. Nah urusan nanti jadi dormen kemudian tidak dormen itu jadi penampung itu kan jadi masalah, nanti pemiliknya yang nggak tahu jadi masalah juga kena karena dia
1: melakukan transaksi lain ya yang mencurigakan.
2: Iya, okay. Yang melakukan dia cuma ketumpangan. Karena dia dormen, tidak di off kan sama sekali.
1: Oke.
2: Okay. Kalian himbauan Bung Fajar dikit besok kalau ada narsumnya untuk bidang perbankan, kalau udah dormen orang isinya juga udah nggak ada, mending di close aja, auto close gitu.
1: Oh iya.
2: Jangan didormenin ada, tapi kan malah ketampungan buat yang barang kriminal tadi, nanti pemiliknya yang nggak tahu apa-apa jadi kena. Saldonya kena lagi.
1: Oke, baik, makasih Pak Bayu.
2: Makasih.
1: Yuk, malam Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo.
3: Selamat dini hari Mas Fajar.
1: Selamat dini hari Pak Dalijan. Gimana? Iya. Amin. Ini agak-agak ngedrop sedikit sih. Mudah-mudahan sih sehat ya. Silakan Pak Dalijan.
3: Istirahat dulu.
1: Ya, istirahat dulu, nanti ngopi dulu deh. Menurut Pak Dalijan gimana nih? Setuju nggak?
3: Ya begini, masalah-masalah itu tentunya banyak sekali yang setuju karena pemilik, karena uang.
1: Oh, karena ada dana depositnya 50.000 itu ya?
3: Itu karena uang tau. Tapi kalau saya malik makili orang yang kampung seperti saya ini.
1: Ya, gimana tuh?
3: Itu ubah, apa itu rekening. Seperti saya dulu, soalnya kalau urusan sama rekening itu kadang-kadang itu suruh nulis itu malas.
1: Oh iya, kan perlu isi data diri dulu, ya isi data diri. Itu,
3: itu yang
1: Pak Dalijan saya tanya dulu, di daerah rumah, di rumahnya Pak Dalijan dengan akses perbankan seberapa jauh, dekat apa jauh?
3: Oh jauh.
1: Harus naik kendaraan dulu.
3: Kenapa?
1: Harus naik kendaraan dulu.
3: Iya.
1: Oh nggak bisa ditempuh jalan kaki ya?
3: Ya kalau jalan kaki kan bisa juga, cuman kan ya jauh itu Mas.
1: Jauh. Oh ya, oke. Pak Dalijan pernah punya rekening atau enggak pernah sama sekali?
3: Kalau rekening sih pernah punya.
1: Sekarang udah enggak aktif, udah enggak digunakan lagi.
3: Ya, aktif Mas. Terus ini yang dapat itu setiap apa itu kepala keluarga atau bagaimana ini Mas?
1: Yang 50.000.
3: Iya.
1: Jadi padahal aja tuh tertarik kalau dibukakan rekening ada saldo 50.000-nya padahal Jan.
3: Iya, kalau saya sih ada itu.
1: Oh, ada tertariknya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya setuju enggak nih padahal Jan tentang buka ini?
3: Setuju
1: aja. Oke, baik.
3: Kok begini Mas? Kalau misalnya di buka rekening itu saya takutnya seperti Bapak Adi tadi, soalnya nggak disalahgunakan itu loh Mas.
1: Iya. Oke, baik, makasih Pak Dalijan. Sayang sekali ya jelang warta berita. Sekali lagi ya, angka Rp50.000 itu ini baru wacana. Besaran pastinya nanti berapa kita nggak tahu. 200 juta rekening baru nanti yang dibuka itu juga masih dalam estimasi. 200 jutaan, jadi gak pasti 200 juta rekening gitu. Yang jelas wacana itu memang termasuk yang sudah punya rekening pun nanti diminta untuk dibukakan, dibuka rekeningnya gitu. Dua bank ini, bank BSI itu untuk khusus yang di Aceh ya, Bank Syariah Indonesia, selebihnya BRI. Nah, apakah per kepala atau per rekening? Kalau hitung-hitungannya dari 11 triliun, otomatis per rekening harusnya. Tapi kita masih belum tahu nih Pak Dalijan, ini jadi apa enggak nih programnya. Karena Menteri Keuangan mengatakan ini masih dalam penghitungan ya. Baik, terima kasih sudah berinteraksi bersama Menteri Keuangan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut, persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026. Di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multifatom. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini, dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasan, jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
2: Jelas terasa banget, karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FVRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya. Jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana, begitu ya, Pak Hasan ya?
2: Banget.
1: Banget ya?
2: Banget, banget.

0: Ketiga, RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
1: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering. Dan hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran. Namun alhamdulillah, ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, otomatiknya berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang, beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa. Dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
0: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
1: Yes, betul.
0: Oh,
1: betul,
0: itu yang sangat dirasakan begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
1: Otomatis. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Kadang teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, jadi cepat penanganannya. Ada tiang ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
0: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasan teman-teman begitu ya? Responnya cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
1: Ya, percepatannya terasa banget. Gitu.
0: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
1: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu. Jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan seperti itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami. Jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah, Mas, berdampak banget. Gitu.
0: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan? Biasanya, Pak?
1: Otomatiknya karena kita sudah familiar banget, kita datang.
0: Jadi sudah seperti keluarga begitulah, Pak Hasan ya.
1: Wes, keluarga besar.
0: Keluarga besar gitu
1: keluarga
0: ya.
1: Besar.
0: Tapi Pak Hasan sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu, Pak Hasan sekarang ini?
1: Multi. Kan di RRI kan juga ada TikTok, Instagram lah khususnya ya. Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Saling WA saja. Itu gimana tuh selokan?
0: Oh, begitu. Sampai seperti kaya, itu begitu.
1: Kayak teman sudah enggak ada pagar sudah. Pagernya kebuka sudah. Gitu.
0: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa diketahui.
1: Kan kedetek gitu. Mereka kan enggak enak juga ya kalau hal-hal yang agak enggak bagus diteriak-teriakin viral gitu.
0: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya, Pak Hasan ya.
1: Efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
0: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman Pak Hasan, bagaimana tanggapannya?
1: Otomatis ya, ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun langsung direspon. Jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh gitu. Jadi ramuan, jadi semacam ramuan. Aduh, kalau udah kena kan.
0: Gitu. Jadi biasanya
1: dan media kalau hari ini dasar lah media hari ini itu.
0: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI. Nah, ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada

0: begitu begitu ya biasanya ya.
1: iyalah pinter-pinternya kita aja.
0: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi itu ya Pak.
1: Yes, Hasan ya. Betul. Ya. Bagaimana risiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
0: Iya. Nah Pak Hasan, kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya. Yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu. Apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
1: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi, kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat.
0: Yeah.
1: Serombongan kan bencana ini datang.
0: Yeah,
1: airnya, banjirnya, meletus, segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup, yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan.
0: Ya.
1: Nah RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini harus dijaga, harus dikembangin lagi, berjaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
0: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak
1: benar. Wah, aku sering pakai teman-teman wartawan, reporter RRI untuk jadi narasumber.
0: Oh,
1: ketika okay. berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
0: Jadi
1: sudah ini, sering itu.
0: Jadi ini memang pakai. Memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
1: Keluarga
0: Bapak
1: besar RRI, ya. Keluarga besar RRI itu.
0: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah berbagi bagi cerita Pak.
1: Selamat Hasan. happy birthday ya.
0: Terima kasih banyak Pak Hasan.
1: Terima kasih.
0: Ya demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang Hasan Jailani ya.
2: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masih bahas soal bagaimana publik melihat RRI yang usianya sudah ke-81 tahun ini ya. Apa manfaat besar yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangafro. Pak Septinus, bagaimana kabarnya Pak?
3: Ya. Baik.
0: Baik ya. Jadi kalau Bapak melihat usia RRI yang sudah ke-81 ini, manfaat besar yang dirasakan oleh teman-teman netra dari Pertuni seperti apa ini Pak?
3: Saya melihat manfaat besar dari RRI secara umumnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, salah satunya dari momen viral dunia tahun ini.
0: Oh iya.
3: Waktu bulan berikutnya, ya.
0: Itu terasa sekali informasinya disampaikan oleh teman-teman di RRI dengan pantauan bagaimana pertandingan berjalan begitu ya, Pak Septinus ya.
3: Sangat luar biasa.
0: Yeah.
3: Sampai saya katakan kalau saya macam saya langsung nonton secara langsung.
0: Iya.
3: Yeah. Rasa secara jelas dia punya laporan pandangan mata.
0: Iya. Yeah. Nah, selain itu apalagi yang Bapak rasakan manfaatnya?
3: Saya termasuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat RRI Pro 3 Jakarta dan untuk Pak Yanto.
0: Oh, Pak Yanto. Oke.
3: Okay. Ya, sangat semangat sekali kalau Pak Yanto lagi memberikan laporan pandangan mata. Sangat jelas.
0: Oh, begitu ya. Itu yang Bapak suka kalau Pak Yanto sportcasternya menyampaikan pertandingan sepak bola begitu ya.
3: Ya, sangat jelas sekali memang.
0: Sejak kapan Pak Septinus mulai mendengarkan RRI, Pak?
3: Saya dari semenjak mulai ikuti RRI dari tahun 2000 yang waktu finalnya siapa berhasil dengan apa yang berhasil juara satu itu.
0: Oh begitu. Ya. Nah selain pertandingan pertandingan olahraga, apalagi manfaat yang mungkin Bapak bisa peroleh begitu kan? Kita juga ada berita-berita lain yang kita hadirkan, apalagi Pak mungkin yang bisa diceritakan.
3: Oh, yang termasuk informasi dalam negeri maupun luar negeri, terus hiburan-hiburan yang kita dapat saat mau istirahat, hiburannya sangat menghibur.
0: Ya.
3: Untuk kita, ya.
0: Nah itu radionya standby terus atau bagaimana, Pak Septidus?
3: Kalau saya radionya standby terus.
0: Oh begitu, lewat apa Pak mendengarkannya Pak? Lewat streaming atau lewat?

0: Iya.
1: Oh begitu. Jadi itu yang Bapak gunakan untuk mendengar RRI begitu ya?
0: Iya benar
1: siarannya. 24 jam nyalan terus atau bagaimana Pak radionya Pak?
0: Kalau saya di sini kalau di Manokwari kan sampai jam 12.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh jadi hanya sampai jam 12. Hanya mengandalkan malam, siaran sudah. Dari RRI Manokwari yang sampai jam 12 iya, malam saja begitu ya?
0: Ya, ya benar sekali.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk streamingnya bisa juga itu Pak. Kalau di Pro 3 kan 24 jam kita siarannya.
0: Iya. benar.
1: Jadi ada harapan juga kesana bisa dengarkan terus begitu ya Pak Setinus ya.
0: Ya jadi harapan saya RRI terus menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
0: Harapan saya dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus jangan ketinggalan dengan informasi apa jangan ketinggalan dengan zaman teknologi yang ada tapi yeah. RRI tetap maju menjadi pemersatu bangsa.
1: Ya. Yeah. Pak, tapi waktu acara Piala Dunia Bola kemarin itu sempat ada nonton bareng kah teman-teman netra di Pertuni di sana di Papua Barat?
0: Kalau kita
1: dengar
0: di sini
1: bareng, ya, begitu.
0: Karena mengingatnya kita agak berjauhan jadi agak sedikit jalan tapi semua mendengar.
1: Oh, begitu.

0: Iya benar.
1: Baik, jadi benar-benar merasakan manfaat besarnya begitu ya, Pak. Septinus ya. Baik kalau begitu Pak, terima kasih sudah berbagi cerita Pak Septinus.

keras? Bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter

pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan

0: pelak, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
1: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial.

0: jaringan berita nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
2: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
1: Sudah normal kembali begitu ya, Pak?
2: Sudah Nuril, normal, ya? Alhamdulillah.
1: Ya. Jadi totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
2: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
1: Iya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
2: Iya, semuanya dari...
1: Oh, semuanya internasional ya?
2: Jeddah dan Madinah, iya.
1: Nah, waktu itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa, sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
2: Ya memang kita sebagai bandara alternatif ya, jadi Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasannya pagi hari Minggunya ya, misalnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Medina, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah ya, semua berjalan dengan normal.
1: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
2: Betul, betul, ya kan? Betul sekali.
1: Kan sudah jadi, menunggu di mana Soekarno-Hatta itu, Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
1: Oh, begitu.
2: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya, karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta, mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu enggak masalah bagi kami.
1: Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
2: Betul, biasanya
1: ada bis disediakan begitu ya.
2: Lanjutan. Iya, bis disediakan.
1: Oh, jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
2: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
1: Oh, baru kali ini.
2: Pertama kali ini ya kita alami.
1: Iya. Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
2: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
1: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
2: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
1: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu,
2: Pak? Iya, walaupun parkir ya, tapi ditutup.
1: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kan debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
2: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam, alhamdulillah negatif terus, Mas. Jadi
1: aman ya,
2: bisa untuk ya alhamdulillah aman.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu ada juga ya mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
2: Betul, di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam.
1: Ya.
2: Yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
1: Oh, ada apa yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nurib?
2: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah, tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
1: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengertilah kondisinya,
2: bisa,
1: ya, Pak Nuril
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa paham, iya betul.
1: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya.
2: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
1: Ya, Pak, ini memang kalau di bandara seperti internasional Kertajati begitu, Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
2: Ya, memang karena bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternatif jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
1: Ya.
2: Seperti itu, Mas.
1: Baik, kalau begitu, Pak Nuril, terima kasih banyak, kami nantikan perkembangan dari Kertajati, Pak.
2: Siap.
1: Ya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional.
3: Catatan Peristiwa.
4: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
1: Kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian di reschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, jadi ceritanya bagaimana sampai di reschedule penerbangannya?
5: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
1: Yeah.
5: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
1: Yeah.
5: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil. Terus ada kegusaran sama penumpang-penumpang, ada yang kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya bakal batal nih, bakal batal nih.
1: Yeah.
5: Kenapa? Kenapa? Di Indonesia ada gunung meledak.
1: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
5: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena

0: dapat informasi lagi jam 10 pagi. Pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore.
1: Ya.
0: Mundur lagi. Nah, di tanggal 7 mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel, tidak ada rescheduling. Jadi penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
1: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
0: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari Australia. Jadi kita telepon sama sponsor Australia World, dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta via train, Pak.
1: Jadi jauh itu, begitu ya, muternya
0: iya,
1: begitu
0: Pak,
1: ya.
0: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
1: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
0: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak. Tanggal 9, maaf.
1: Tanggal 9. Oh, oke. Okay. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu, tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
0: Alhamdulillah Qantas bagus, Pak.
1: Iya.
0: Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya enggak punya housing di Australia.
1: Iya.
0: Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi, dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak.
1: Yeah.
0: Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
1: Oh, begitu. Berbeda, beda maskapai, beda treatment begitu ya?
0: Iya, betul, beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya, nggak ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
1: Gitu. Tapi yang penting selama rescheduling itu aman lah begitu ya posisi ya, Bung Rian ya?
0: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari Fiji, dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak.
1: Ya.
0: Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu. Saya lupa.
1: Oh, itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
0: Iya, Pak, diurus sama maskapai. Karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara kan.
1: Jadi intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
0: Baru sekali, Pak.
1: Baru sekali.
0: Yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau pulang ke Indonesia. Jadi dia hanya transit di Australia. Sampai harus diurusin visa oleh airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar. Ke Indonesia maksudnya.
1: Oh, itu ABK, anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu?
0: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
1: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
0: Kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
1: bagian
0: itu
1: besar WNI, begitu ya, WNI ya.
0: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne dan Pasar.
1: Yeah.
0: Tapi yang lain masih kayak ya udahlah terserah Qantas mau gimana gitu. Jadi dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan, itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu soalnya penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu, Pak.
1: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyup begitu ya, Bung Rian ya.
0: Ya,
1: karena guyup. Banyak warga negara kita akan naik pesawat, itu bagaimana itu waktu itu?
0: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
1: Ya, betul.
0: Ada yang turis, bahasa Inggrisnya terbatas, tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu, Pak.

0: Meskipun tidak kenal, keadaannya sama. Nah ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya, Bu Gria.
1: Iya, Pak, betul. Gue
0: sama warga negara saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu? Mengabari, Bu Gria mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
1: Tetap Pak, telepon keluarga di Jakarta Pak.
0: Yeah.
1: Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik. Keluarga di Jakarta karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
0: Yeah. Oh, dekat itu kan, otomatis kan.
1: Abunya belum terlihat katanya. Nah, oke. Terus saya coba tanya teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh, ya udahlah, kalau memang begitu, alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya.
0: Ya.
1: Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu, siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
0: Ya.
1: Tapi sesuai, kalau saya kan dari sponsornya ada asesmen risiko Pak. Jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat.
0: Oh.
1: Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih yeah, baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
0: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya.
1: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi oh, dari Jogja ke Jakarta
0: lewat jalur darat begitu.
1: Mm,
0: oh, jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya ya.
1: 26 jam perjalanan, 26 jam. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
0: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
1: Iya, Pak.
0: Kemudian kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
1: Pertama Pak, kita kan ini force major ya,
0: yeah,
1: maksudnya force major, kondisi betul, alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa ke interestnya penumpang itu dijaga gitu Pak.
0: Yeah.
1: Jadi kalaupun kita tertunda dari negara asal, kita tetap bisa sampai di Indonesia, tapi tujuan kotanya tetap bisa tersampaikan meskipun berganti moda transportasi gitu loh. Dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena sponsornya
0: bertanggung jawab gitu.
1: Generous gitu loh Pak. Ya, generous bisa mengganti moda gitu. Tetapi yeah, beberapa teman-teman itu memang harus strict pada moda tertentu dan kota tertentu gitu. Dan
0: yeah,
1: kalau misalkan itu bisa di apa namanya diperbaiki dan disesuaikan, itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
0: Ya, nah karena tadi cerita Bung Rian, banyak yang akhirnya harus memang tertundanya, tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu, sejauh bisa dibantu, adakah harapan seperti juga Bung Rian?
1: Ini kan komersil ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Komersial agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu persatu.
0: Oh, begitu.
1: Tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya Pak?
0: Ya, betul.
1: Mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu yeah, menyediakan transportasi moda yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu,
0: yeah, betul.
1: Dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu.
0: Iya. Itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian.
1: Iya, Pak, mereka, betul.
0: Begitu ya. Nah, itu sempat enggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal penerbangan.
1: Iya, Pak, lumayan itu banyak yang seperti itu. Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang menanti di Palembang gitu, yeah, sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini, dan dia visanya bukan visa Australia, dia hanya transit di Australia gitu.
0: Ya, jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
1: Betul, Pak.
0: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk memperhatikan ya, warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air, tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara begitu ya.
1: Saya 4 hari, Pak.
0: 4 hari ya. Baik, kalau begitu kemudian mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya.
1: Siap, terima kasih ya. Pak.
0: Ya, tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian, karena harus di reschedule penerbangannya ke Indonesia.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: pendengar Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi merespon keputusan Inggris terkait Israel di Tepi Barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Laporannya disampaikan Retno Madasari.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
2: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
3: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
4: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
2: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan pansus, Bapak Ibu anggota pansus, teman-teman dari Dikti Saintek dan Kementerian Bidang Dasar dan Menengah. Sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada kami, mohon izin langsung saja menyampaikan beberapa masukan yang sudah kami siapkan dengan tim. Boleh ditampilkan, ada 10 item. Yang pertama terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Di RUU yang terkait dengan daerah kepulauan akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah kabupaten kota kepulauan. Sementara di undang-undang pemerintahan daerah yang ada, urusan pendidikan menengah berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Usulan kami, kewenangan tetap ya di provinsi ya, dan disebutkan sebagai di bahasa definitif ya, bahwa kewenangan mutlak di provinsi, namun diberikan catatan sepertilah dengan undang-undang pemerintah daerah bahwa kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal ya, dapat membantu pengelolaan pendidikan menengah yang berada di wilayahnya. Jadi sifatnya membantu jika harus dilakukan seperti yang lazimnya melakukan kerjasama atau MOU untuk mendukung program-program pendidikan provinsi, pendidikan menengah ya, yang harusnya diampu provinsi dilakukan di atau dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sebagai pengalaman sampai hari ini, pemerintah daerah sangat sulit untuk mengelola anggaran ya, lebih dari 50% lah, karena batasan anggaran mengelola APBD itu tidak boleh lebih dari 30% untuk pegawai, sehingga banyak daerah yang kekurangan guru ya, karena APBD-nya tidak mencukupi. Jadi salah satu pertimbangan adalah kebijakan fiskal, karena sampai hari ini daerah banyak yang memiliki kekurangan jumlah guru untuk PAUD SD SMP yang harusnya diampu oleh kabupaten kota. Lanjut, poin kedua terkait dengan mitigasi angka putus sekolah dan penyelamatan desa pulau melalui sistem asrama siswa berbasis klaster atau hasil dari kajian empirik DPD. Masukan kami, pembangunan asrama tingkat SMP SMA disesuaikan dengan kewenangannya ya, jika SD SMP di kabupaten kota tetap seperti catatan pertama, SMA setelah SMK nanti di provinsi. Seperti mohon izin melaporkan juga bahwa kami ada program namanya ADEM, afirmasi pendidikan menengah ya. Afirmasi pendidikan menengah itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang akan bersekolah di sekolah yang lebih baik di atau lebih di Jawa atau pulau-pulau lain ya, Sulawesi, yang bisa menampung mereka secara full ya, untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA maupun SMK. Dan yang ketiga terkait dengan formulasi pengalokasian bantuan operasional sekolah atau BOSP, khususnya bagi pulau-pulau kecil dan terluar atau PPKT. Usulan kami, penyelenggaraan pendidikan di pulau-pulau kecil dan terluar dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesulitan ya, untuk menjamin kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan. Di formulasi beralih dari paradigma equality menjadi equity. Menjen melaporkan mulai tahun 2026 ya, bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan itu ada tiga jenis BOSP. BOSP pertama adalah reguler, yang kedua BOSP kinerja, dan yang ketiga adalah BOSP afirmasi. Ya, afirmasi diberikan untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan secara geografis sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ya biaya operasional mereka melalui bos afirmasi. Jadi bos afirmasi sudah mengakomodir wilayah khusus. Lanjutnya terkait dengan formulasi tunjangan khusus bagi guru dan tendik ya di daerah kepulauan, seperti tercantum dalam RUU pasal 29 ayat 4 huruf B ya. Usulan kami, penghitungan ya, perhitungan indeks tunjangan khusus sudah diatur di dalam undang-undang guru dan dosen. Terkait dengan mekanisme teknis, formulasinya lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai informasi, guru yang bersertifikat di Indonesia itu menerima tunjangan profesi. Selain menerima tunjangan profesi yang sebesar satu kali gaji pokok, juga menerima tunjangan khusus dari guru yang berada daerah khusus. Jadi guru yang berada daerah khusus yang bersertifikat itu menerima gajinya 3 kali lipat, ya. Gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan daerah khusus. Untuk PNS langsung ditransfer ke rekening guru, ya, ke sekolah langsung ke gurunya. Oh, yang non PNS diberikan dari pusat APBN. Lanjutnya untuk yang pengentasan ketimpangan akses SMK di wilayah kepulauan, ini karena terkait dengan data IPM BPS, ya. Kami mengusulkan tidak harus atau tidak perlu membuat SMK baru, ya, tetapi membangun atau mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, balai pelatihan, perguruan tinggi, atau kementerian lembaga lain yang berhubungan dengan kemaritiman, ya, atau pada suatu bidang kekhususan tertentu yang dapat mengembangkan potensi pada wilayah PPKT. Tidak harus dibatasi, ya, oleh program kelautan dan perikanan, tapi juga pariwisata laut dan pengolahan hasil laut. Selanjutnya terkait dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis kepulauan, kami sudah memiliki namanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2023 standar sarana-prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Disebutkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus secara spesifik sudah disebutkan di pasal 2. Mungkin kami buka sebentar. Di pasal 2 huruf di pasal 9 huruf 2B, maaf 2C dan I, ya, itu disebutkan bahwa keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan atau manusia. Di pasal 9I menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Jadi mungkin ini sudah ditampung di dalam Permendikbudristek tahun nomor 22 tahun 2003 tentang standar sarana prasarana. Kalau boleh mengusulkan, RU cukup memunculkan prinsip-prinsip kriteria yang akan perlu atau diakomodir, ya, di wilayah PPKT. Terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal, khususnya pendidikan di wilayah tertinggal, usulan kami standar mutu dan hak peserta didik atas layanan pendidikan tidak boleh diturunkan karena dengan alasan karena perbedaan geografis. Standar tetap sama, standar nasional, karena tetap mengacu atau standar nasional tetap menjadi acuan yang sama bagi seluruh wilayah, ya, termasuk wilayah kepulauan dan terpencil. Terkait SPM, sudah diatur dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Namun tentu kebijakan pusat, cara dan strategi untuk mencapai standar tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristiknya serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah. Nah, pendekatan pemenuhan SPM tidak dapat sepenuhnya menggunakan perspektif darat, ya, tetapi perlu membuka ruang bagi berbagai model layanan seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, layanan afirmatif, maupun layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan kondisi setempat, atau bahasa sekarang namanya pendekatan kebijakan yang asimetris. Lanjut, terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah, ini harmonisasi kurikulum muatan lokal khususnya tingkat pendidikan menengah, ya, sesuai dicantumkan dalam pasal 21 huruf B, memberikan kewenangan atributif kepada kabupaten kota kepulauan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kita sudah punya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan muatan lokal. Ini secara umum dapat dieskalasi, ya, jika mau diangkut ke RUU. Namun pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui permen tadi sudah menjadi panduan dan muatan panduan bagi satuan pendidikan untuk mengusulkan muatan lokal yang dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Tapi dipastikan bahwa muatan lokal perlu memperkaya pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian kompetensi nasional. Selanjutnya terkait dengan peta jalan atau roadmap ya, jangka panjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengikis disparitas IPM. Di sini kami menyampaikan bahwa Kemendikbudsman akan memfokuskan ya, peningkatan pendidikan dalam hal pengentasan ATS, pencegahan ATS itu anak tidak sekolah, RPS itu anak rentan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta lama harapan sekolah. IPM tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Saat ini sudah diberlakukan indeks baru, yaitu indeks modal manusia atau Human Capital Index yang telah ditetapkan oleh Bappenas di bulan September. Indikator yang digunakan salah satunya adalah Learning Adjusted Years of Schooling atau yang menggabungkan antara kuantitas dan sekaligus kualitas pendidikan. Sehingga tidak hanya memperhatikan akses sekolah tapi juga mutu pendidikan. Yang terakhir, terkait dengan pengawasan mutu pendidikan, pengawasan perizinan sekolah menengah swasta di wilayah kepulauan. Di usulan kami, proses pendirian satuan pendidikan perlu memperhatikan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Serta kami memiliki badan, ya, badan standar akreditasi nasional pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuk kemudahan dapat diberikan berupa pemanfaatan sarana-prasarana secara bersama, penyederhanaan proses administratif di kabupaten kota, bentuk fasilitasi lainnya yang tetap menjamin mutu layanan. Dari sisi pengawasan mutu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal melalui pembinaan dan pengawasan oleh unit terkait ya, serta mekanisme penjaminan mutu eksternal oleh BSANP, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Pendidikan, melalui SPMI itu sistem penjaminan mutu internal dan SPMI sistem penjaminan mutu eksternal. Dengan demikian, legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu satuan pendidikan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dasar Menengah, waktu kami kembalikan. Terima kasih.
0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: nih hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik, sangat baik, luar biasa. Apa kabar Bang Lukman di sana?
0: Alhamdulillah sehat, cuman agak kekeringan aja nih Buning kita.
1: Begitu.
0: Iya. Buning, kalau kita bicara terkait dengan konservasi air hujan, saya mau tahu terlebih dahulu ini bagaimana komunitas Banyu Bening ini didirikan, awal mulanya tahun berapa, dan apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Banyu Bening ini. Silakan Buning.
1: Oh iya, sebetulnya kami berdiri sejak tahun 2012. Kami berdiri sejak tahun 2012. Kemudian yang melatar belakangi, ya aneh aja sih, Indonesia punya potensi yang luar biasa, kenapa problema air ini problema serius yang gak pernah selesai gitu. Yang pertama, ketika musim hujan di mana-mana yang terjadi banjir, air ini gak terkelola dengan baik, malah menjadi run off di jalan menuju langsung ke laut gitu ya. Nah, ketika kemarau panjang ini problem lagi, bencana lagi gitu. Yeah. Seperti saat ini di mana-mana mulai terjadi kekeringan, akses air bersih yang sulit. Artinya apa? Bahwa potensi yang melimpah ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga problema itu enggak pernah selesai. Okay. Nah, ini bikin gemes aja. Gitu loh gitu. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi kita harus berbuat sesuatu.

Kayaknya ini masih ada satu solusi yang masyarakat ini berdaya sendiri gitu. Dia harus mau melakukan ini sendiri yang mandiri lah gitu. Nah, kami ingin menginisiasi bisa menjadi contoh baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena problema kita orang bicara air hujan itu bicara sudah, air hujan itu kayak monster yang menakutkan, bikin bencana, membuat sakit, kotor dan sebagainya. Nah, kami ingin merubah mindset.

0: bagaimana, Bu Ning, kalau kita hujan gitu ya? Ini membuat tangki penampungan atau seperti apa ini?
1: Sebetulnya sederhana sih, kami di sekolah air hujan ini memperkenalkan dua teknologi yang sederhana, yaitu teknologi manual di mana semua orang apa aja wadah itu bisa dipakai gitu. Apa aja wadah itu bisa dipakai, yang penting konsep

sudah include tidak hanya bicara tentang pemfilterannya, tapi juga bagaimana sih kita bisa menghitung kebutuhan kita untuk kebutuhan air ini dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Nah, istilah ini singkatan dari instalasi sistem lumbung.

0: kita mengajak untuk mengelola air hujan tentu butuh waktu dan proses yang tidak semudah membalik tangan gitu ya. Tapi setidaknya proses yang panjang ini memang sudah terlihat beberapa yang kemudian terinspirasi untuk mengikuti gerakan-gerakan kami sekalipun masih sebatas yang belum apa menyeluruh gitu ya. Tapi setidaknya di perwakilan masing-masing pulau besar itu sudah ada. Merauke ada, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa sendiri itu masing-masing ada. Nah, praktik-praktik baik ini sebetulnya yang kita dorong untuk terus-menerus tumbuh di tingkat tapak masyarakat agar ini juga menginspirasi masyarakat sekitar. Kita tahu nih Bang, bahwa masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh baik yang bisa dilihat, sehingga mereka ingin meniru apa yang sudah dilakukan, dan kami ingin mencetak contoh-contoh baik ini di berbagai wilayah yang harapannya nanti juga ini mampu untuk menginspirasi menjadi contoh di sekitar mereka, gitu Bang.
1: Ya, ini kan tadi menampung air hujan gitu ya.
0: Hujan.
1: Untuk wadahnya ini ukurannya berapa besar, Buni?
0: Nah, karena kita menghitung ini soal manajemen kebutuhan air, ini tentu masing-masing daerah bisa berbeda, karena nanti yang diperhitungkan untuk lumbung adalah di saat kemarau gitu. Jadi misalnya contoh nih kami nih di Jawa ini,

bisa dilihat di sana dan ternyata cukup kok gitu. Apalagi curah hujan di Jawa ini kan 2,4 ya per tahunnya, ya tentu lebih dari cukup. Nah ini perlu pemikiran yang lebih lanjut untuk kita bisa berpikir bagaimana sih kita mau memanfaatkan dan mengelola air ini gitu loh Bang. Yeah.

0: sustainability thing tentang keberlanjutan hidup ini gitu Bang.
1: Pemanfaatan air hujan bukan sekolah sambil hujan-hujanan gitu ya.
0: Tapi bisa juga begitu karena kita harus ada aksi nyata, ternyata juga kan orang jangan salah loh. Ini banyak orang yang takut hujan-hujanan loh, apalagi suruh minum air hujan. Hujan-hujanan aja takut. Padahal kehujanan mereka juga baik-baik saja, tapi heran ketika diminta minum dengan penuh kesadaran mereka menolak. Berani air hujan itu bla bla bla bla gitu. Padahal kehujanan yang kadang-kadang rasa asin juga mereka telan juga, enggak pingsan juga.

0: mudah diterima oleh semua pihak. Ya. Begitu Bang Lukman.
1: Baik. Bu Ning, terima kasih banyak waktunya untuk RRI 43 ya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu dengan sekolah air hujan Banyubeningnya di sana.
0: Terima kasih Bang Lukman ya. Sudah diberi kesempatan.
1: Bergar Ketua Komunitas Banyubening Sri Wahyuningsih, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jadi akhirnya banjir di jalan.
1: Iya.
0: Padahal harusnya kita menyimpan air hujan yang kita dapat, karena itulah sebenarnya sumber air yang utama untuk kita yang tinggal di Indonesia yang negara tropis ini. Jadi pertama tuh mungkin bagaimana setiap rumah tuh mulai belajar, ya oke deh kalau ada hujan di daerah saya mengambil minimal 30%

0: kita adalah daerah tropis yang memang kandungan debunya cukup tinggi, itu kali atap, Pak. Jadi air pertama itu jangan kita pakai, karena biasanya sangat mengandung debu-debu yang ada di daerah tangkapan hujan kita, di atap atau daerah-daerah tangkapan-tangkapan yang lain. Itu. Jadi angkanya sih kalau kita bicara sebenarnya yang ideal tuh 10-15 menit. Itu kalau pakai angka kasar, tapi sebenarnya kita kalau mau menunggu ya, kalau masyarakat itu lihat dulu aja sampai airnya berubah menjadi bening, nah itulah saatnya kita tampung. Kalau masih keruh, jangan dulu, karena pasti keruh ini mungkin akan membawa debu-debu dari atas. Ini yang kalau kita sebut sebagai dalam ilmunya itu adalah disebut sebagai first class diverter ya. Jadi yang pertama tuh, air-air pertama tuh tidak kita gunakan. Jadi first class diverter ini macam-macam, beda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 10-15, ada yang 2 menit sudah. Tapi ya kita kalau memang nggak sempat menungguin sampai air itu kita lihat secara visual baik, ya kita pakai skala waktu aja. Biasanya sih tergantung kalau intensitas daerahnya. Kalau yang banyak debu tentu saja makin lama baru kita pakai air hujannya. Tapi kalau daerahnya tidak terlalu berdebu, ya mungkin 5, 10, 15 sudah cukup.
1: Nah ini iya yang perlu diketahui juga ya, artinya air hujan yang baru turun ini membawa debu dan polutan gitu ya, Pak Rahmat ya.
0: Betul. Jadi kalau anak-anak kita mau mandi air hujan kan,
1: iya
0: langsung.
1: Iya, ini
0: kita
1: yang
0: juga kalau mau hujan-hujanan jangan langsung sebenarnya.
1: Ini yang membuat yang kata kalau mandi hujan sakit ini di sini ya, di awal itu ya.
0: Betul. Ya, betul. Okay. Jadi kenapa waktu hujan awal tuh kita kadang-kadang malah maksain pengen cepat-cepat pulang ya.
1: Iya.
0: Padahal nah ini hujan pertama tuh kadang-kadang dia melarutkan semua kotoran yang ada di udara pada saat awal pertama. Jadi sebaiknya tunggu dulu nih. Tunggu dulu sebentar ya, Pak ya. Kopi dulu atau pisang goreng
1: dulu. Iya. Kalau yang mau mandi hujan ini takut hujannya keburu berhenti, soalnya sebentar-sebentar sebelakangan ini Pak Rahmat.
0: Nah itu, ya durasi hujan. Nah kalau misalnya durasi hujan, sebenarnya sekarang informasinya sudah sangat mudah.
1: Iya.
0: Ya udah kelihatan. Sebenarnya berapa durasi hujan itu udah kelihatan rata-rata setiap daerah. Ada daerah durasinya yang 5 menit, ada yang sampai 45 menit. Sudah sampai sana informasi kita sudah bisa lihat, Pak. Jadi di kanal BMKG resmi sudah keluar, kemudian mau pakai yang kanal dari data satelit, akurator juga ada. Jadi masyarakat bisa langsung cek kira-kira hari ini atau besok sampai 3 hari ke depan tuh berapa lama sih hujannya, sudah bisa.
1: Oke. Iya. Nah, kalau bicara sumber daya air tanah ini bagaimana? Untuk kan kemarau kadang mesin-mesin pompa ini karena kering itu jadi sulit untuk naik ke atas. Ini dengan adanya biopori dan ini bagaimana peluangnya untuk bisa menjaga ketahanan air tanah ini, Pak Rahmat?
0: Ya, makasih. Ya itu yang betul. Jadi tadi kembali ke filosofi awalnya bahwa sumber air kita tuh hanya hujan sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi karena air permukaan dan air hujan kita tuh berasal dari air hujan itu sendiri, ya. Jadi tidak ada dari salju yang tersimpan, ya. Karena kalau misalnya kita bicara negara empat musim yang punya cadangan salju yang tebal di gunung-gunungnya, ya ketika salju itu mencair itu kan menjadi sumber air. Kita nggak punya, jadi memang perlu kita simpan, ya. Jadi bisa disimpan di permukaan, bisa, tapi yang efektif adalah disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah itu efektif? Karena tidak terkena pengaruh penguapan dari matahari kita yang memang sepanjang tahun punya matahari juga, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi evaporasi gitu ya, itu agak beda dengan kembali lagi tadi kalau negara empat musim itu dia punya bulan-bulan tanpa matahari, jadi mungkin tidak ada penguapan. Tapi kalau kita tiada hari tanpa matahari, otomatis kalau kita simpan di permukaan kita harus hati-hati dengan penguapannya. Nah penyimpanan di dalam tanah itu yang paling efektif karena dia tidak ada gangguan dari penguapan ya. Jadi kita bisa simpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, tadi ada dari sumur resapan, kalau masing-masing rumah punya sumur resapan, kemudian ada kolam resapan, parit resapan juga bisa, Pak.
1: Iya.
0: Jadi saluran-saluran buangan kita tuh bawahnya jangan di beton atau di semen ya. Bawahnya tuh kasih pasir, kerikil gitu. Jadi dia akan meresap juga gitu ya. Ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu kan dia tidak secepat mengalir di permukaan yang tidak ada hambatan. Dia punya hambatan yang mengalir di antara pori-pori tanah kan, antara pori-pori batuan. Jadi tidak akan terlalu jauh pergerakannya sebenarnya. Kecuali tergantung dari bagaimana nilai porositas permeabilitas.

0: kelakuan yang ada di bawahnya. Nah, ini artinya yang menjelaskan kenapa dalam beberapa cerita sukses, ketika masyarakat membuat sumur resapan itu, akhirnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan lagi sumur-sumurnya. Tapi pindah ke daerah lain tuh ada yang tetap kering ya, karena memang daerahnya tuh sangat cepat permeabilitasnya. Dia akhirnya lari. Nah, ini memang setiap daerah punya kekhasan ya, dan pengetahuan lokal itu penting ya. Karena masyarakat disebutkan apa sih metode penyimpanan air daerah saya yang efektif gitu.
1: Kalau untuk potensi tercemarnya bagaimana, Pak Rahmat? Kalau ini memiliki lahan terbatas dan juga artinya dekat dengan septic tank, gini.
0: Ya, kalau dekat dengan septic tank ini bahayanya dengan bakteri ya.
1: Iya.
0: Jadi memang bakteri ya itu tadi bakteri. Kalau kita pakai standar nasional itu kan jarak kita dari sumur dari bakteri itu apa dari septic tank itu idealnya 10 meter ya. Tapi kan kalau dibicara di kota kan 10 meter, ya oke, kita 10 meter di dalam rumah kita, tapi tetangga sebelah bikin cap titering.
1: Iya.
0: Ya, dari mana angka apa bakteri cap titering itu kenapa 10 meter? Itu adalah karena bakteri-bakteri yang umum ya, seperti bakteri-bakteri koli itu adalah umurnya hanya 3 hari di bumi sebenarnya. Atau ada yang kayak gitu, jadi kalau misalnya 10 meter itu, sebelum dia mencapai sumber air kita, dia sudah pada mati duluan. Itu sebenarnya kenapa teori dasarnya. Tapi umur ini juga tergantung dari berapa kecepatan aliran air tanah. Nah, kecepatannya itu akan beda-beda. Jadi, tetap, kalau memang untuk dipakai untuk air minum, itu harus ada treatment lain. Kalau untuk bakteri, ya dia harus dimasak ya. Karena bakteri-bakteri rata-rata tidak bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius.
1: Iya, artinya tadi ya, kalau untuk tadi untuk ketahanan air, air hujan ini memang tidak diperuntukkan juga untuk air minum ya, berarti ya Pak Rahmat ya, sejauh ini ya.
0: Ya, idealnya sih sebenarnya itu alternatif terakhir untuk air minum ya, benarnya. Jadi yang ideal tuh kita pakai dulu air ini adalah untuk MTK, untuk menyiram, untuk tanaman, ya, untuk hutan-hutan seperti itu. Tapi kalau memang perlu untuk air minum, sebaiknya ada pengolahan lanjut dari air hujan maupun dari air tanah di dalam sumur yang kita dapatkan dari pelestariannya dengan menggunakan sumur resapan, parit resapan, atau metode-metode yang lain, teman-teman.
1: Iya. Itu sebenarnya. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Rahmat di kondisi kemarau di mana ada beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Silakan, Pak Rahmat.
0: Ya, jadi sering kita lupa bahwa sebenarnya banyak sekali air di sekitar kita, Bapak-Ibu kalian. Cuman kita lupa bahwa itu adalah air. Ya, karena sebenarnya Indonesia secara teori, menurut kami dari BRIN itu adalah salah satu fresh water yang terbesar di dunia ya. Fresh water tank yang terbesar di dunia. Kita punya banyak air yang kita sebut sebagai air marginal, Pak ya. Jadi air yang sebenarnya ada, tapi kita lupa bahwa itu adalah air. Ya. Jadi sebagai contohnya itu adalah, mungkin kalau bicara Jakarta, Jakarta kan punya 13 sungai yang nggak pernah kering, Pak. Gitu. Bandung punya 32 sungai yang nggak pernah kering. Tapi kenapa terjadi kekeringan di kota-kota besar ini? Karena sungainya mengalir 24 jam. Tidak bisa dipakai karena kualitasnya pasti seperti itu jawabannya. Nah, ini makanya sebenarnya kita punya teknologi yang bisa kita pakai untuk menjaga supaya air sekitar kita lestari. Saya bicara misalnya ke daerah Kalimantan, dia punya air gambut yang luar biasa, Pak. Rawa-rawanya itu ada semua. Tapi kan tidak bisa dipakai karena mungkin teknologinya ya, dianggap teknologinya. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita cari solusi untuk bicara mengenai teknologinya. Jadi air itu sebenarnya diciptakan Allah itu ada di sekitar kita. Hanya kita harus belajar untuk memahami bagaimana memakai air-air ini. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan air yang paling mudah, yaitu air bersih, yang keluar dari mata air atau keluar dari sungai atau pada saat hujan dia memenuhi bangunan-bangunan air kita gitu ya. Nah, ini kita kalau di musim kemarau kita mulai berbicara mengenai air-air yang selama ini kita tidak pakai karena kita terlalu terfokus dengan sumber air yang mudah didapatkan. Nah, jadi kayak hujan ini sekarang mulailah siapkan penampungan hujan mumpung lagi kemarau, karena nanti kan tidak akan secara data ilmiah tidak akan terus-terusan hari tanpa hujan. Pasti ada beberapa hari tertentu hujan akan turun, meskipun hanya sesaat-sesaat. Saya kira di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga sudah turun hujan kemarin. Tempat turun, saya ingat, satu malam pernah. Tapi apakah ada yang berpikir untuk menampungnya? Itu sebenarnya PR-nya.
1: Baik, dan ya, tadi perlu diketahui, tadi untuk 10 atau 15 menit di awal jangan ditampung gitu ya, tadi ya.
0: Jangan tampung dulu, kemudian baru setelah itu. Tapi bangunan-bangunan penampung air ini sederhana, kita bisa pakai toren di rumah dekat talang kita, atau kita mau resapkan di sumur resapan itu boleh, asal sumur resapan ini satu pola aliran air tanah dengan sumur produksi kita, ya sumur yang kita pakai, sumur produksi kita, itu sangat memungkinkan teknologinya. Baik. Tapi percayalah bahwa hujan itu akan datang lagi, Pak Lukman. Jadi pada saat datang kita sudah siap untuk menampungnya, itu mungkin harapannya.
1: Baik, iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Ya, terima kasih banyak, Pak Lukman.
1: Pendengar, peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rahmat Fajar Lubis, ya, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan atau memanfaatkan air hujan ini di kala atau merupakan solusi di tengah kekeringan.

0: Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer saja. Laporannya disampaikan Edi Suroso.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
2: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
3: Oke, saat ini sudah meluas ya?
1: Sudah meluas.
3: Oke. Dan sulit dipadamkan.
1: Sulit sudah dipadamkan karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
2: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
4: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
3: Itu nggak mampu ya terusnya ya.
4: Itu mungkin nggak ada mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berkembang.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan

0: selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa.
3: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan
4: yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya melandasinya dengan satu tema, tampil adanya. Tampil apa adanya. Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, dalam kehidupan kita ada saatnya kita tersenyum, ya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, bahkan tempat tugas kita masing-masing. Bahkan kadang kita tersenyum di depan banyak orang, tetapi sebenarnya hati kita sedang sedih, sedang menangis, dan lain sebagainya. Kita juga kadang berkata, saya baik-baik saja, aman. Padahal di dalam hati kita ada luka. Kemudian dalam hati kita juga ada rasa kecewa. Tapi kita tidak perlihatkan itu. Kadang-kadang dalam hati kita juga ada ketakutan. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang tidak seorang pun tahu. Namun Bapak Ibu pendengar terkasih, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Ia menginginkan kejujuran hati. Bapak Ibu pendengar terkasih, kita tidak perlu memakai topeng di hadapan Tuhan. Kita juga tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya kita lemah. Kita juga tidak perlu menyembunyikan kegagalan, karena Tuhan melihat hati kita jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh manusia. Untuk itu, renungan pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Jika sedang lemah, katakanlah, Tuhan, aku lemah. Jika sedang terluka, katakanlah, Tuhan, aku terluka. Jika sedang kecewa, katakanlah, Tuhan, aku kecewa. Dan jika kita sudah tidak tahu harus berbuat apa, katakanlah, Tuhan, aku sangat membutuhkanmu. Sebab Tuhan bukan hanya hadir ketika kita berhasil, tetapi Tuhan juga hadir ketika kita jatuh. Kasihnya tidak berhenti hanya karena kita memiliki kekurangan. Itu apapun keadaan kita, datanglah kepadanya. Janganlah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi salinan orang lain, tetapi jadilah diri kita. Tetap izinkan Tuhan terus membentuk kita. Seperti pujian tadi, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, apa adanya bukan berarti tetap dalam kekurangan. Apa adanya berarti datang dengan jujur, lalu membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Di saat kita tak mampu, di saat kita merasa tidak ada jalan lagi, disitulah kita pasrahkan kehidupan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Seperti dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu pendengar terkasih yang dimana saja berada, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita renungan pagi hari ini, apakah selama ini kita lebih sibuk terlihat baik di hadapan manusia daripada benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Yang kedua, apa luka, apa kelemahan kita, atau apa pergumulan yang selama ini kita sembunyikan, tetapi sebenarnya perlu kita serahkan kepada Tuhan? Jawabannya ada dalam setiap kita pendengar. Untuk itu, mari tetap tampil apa adanya. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita yang mau berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Samuel. Begitu jauhnya firman Tuhan dan teman-teman kita. Kita masuk di sesi sharing ya, dan sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita langsung menyapa saja untuk di line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, halo, shalom, selamat pagi.
5: Halo, Kak Vero, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu.
2: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Samuel.
0: Selamat pagi, Bapak.
2: Bung Endang, apa kabar hari ini?
5: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, Kak Vero.
2: Iya, luar biasa. Silakan, bukan Pak.
5: Oke, untuk hari ini yang berjudul tampil apa adanya. Itu selalu tampil. Setiap manusia itu menampilkan dia punya keadaan. Yang menjadi masalah itu yaitu mata kita. Orang bilang dari mata turun ke hati, dari hati naik ke otak atau pikiran. Nah itu yang jadi permasalahannya. Kata permasalahan baik atau buruk itu tergantung kita manusia. Jadi nah, coba dia di mata saja, jangan turun ke hati baik dan jangan naik ke otak baik. Hanya di mata saja dia lihat tadi sudah dia lihat di lain-lain. Hanya ini dia berkepanjangan. Jadi pertanyaan saya simpel saja, untuk mengatasi semua itu

0: iman. Iman kita bagaimana supaya kita kuat dengan pandangan mata, nah dengan hati, naik ke pikiran, supaya kita hanya berpikir kepada Tuhan dan berpikir seperti Bapak Samuel tadi renungkan. Makasih Bapak Samuel, tolong beri pencerahannya untuk kita semua. Shalom.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Terima kasih banyak Bung Endang. Mungkin ada lagi yang mau bergabung biar kita bisa rangkum satu kali ya di line telepon. Yeah. Kalau ada boleh. Ya, kalau belum ada dan sambil kita menunggu, Pak Samuel bisa langsung menjawab apa yang menjadi keresahan dari... Oh, sudah ada. Kita sama dulu lagi. Shalom, ruang... ruang rindu lagi. Mutiara pagi. Selamat pagi. Pagi, Opa Emi.
1: Selamat pagi, Opa.
2: Silakan. Ya?
3: Tidak
2: sih.
3: Oh tidak.
2: Suaranya jelas ya,
1: jelas,
2: Pak Samuel
1: jelas,
2: ya.
1: Jelas, jelas,
3: okay, baik. Oke, okay, baik. Makasih. Firmanya menarik. Tampil apa adanya. Itu pertama Samuel, kok Bapak?
1: Iya.
3: Pertama Samuel 16
1: ayat 16 ayat 7.
3: Ah ini kayaknya ini dia berbicara ini tentang apa ya, Allah memilih salah satu dari anak Isai untuk dijadikan raja Israel.
1: Iya.
3: Serius sangat,
1: Bapak. Betul. Betul sekali, Bapak.
3: Iya. Jadi ketika itu yang terlihat anak-anak Isai yang lain, saya tahu ini adalah lagi di padang ya. Ya, itu seperti itu. Tapi ketika itu Allah itu, oh bukan itu, yang ada lagi, masih ada lagi satu. Seperti itu ya. Kalau melihat judulnya ini, saya mau bilang begini. Ada orang bilang lain di bibir, lain di hati. Gara-gara gitu kan begitu terjadi begitu ya. Ini bagian Bapak tadi, Bapak sudah menjelaskan bahwa jadi kalau kita menghadapi persoalan dan kita tidak menemukan jalan keluar, maka jalan satu-satunya adalah kita menyerahkan itu kepada Tuhan, untuk kita meminta petunjuk daripada Tuhan agar kita mendapatkan jalan keluar atau kita mendapatkan solusi. Yang ingin saya ini adalah begini Bapak, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa, tentu Tuhan menolong kita. Ya kita menyerahkan kepada Tuhan lah, lalu kemudian setelah itu kita harus dulu berusaha atau bertindak untuk menemukan jalan keluar sudah tentu dengan petunjuk daripada Tuhan. Nah ini terkadang itu petunjuk yang daripada Tuhan itu adalah melalui bisikan roh yang ada di dalam hati kita. Namun pada saat-saat tertentu itu, terkadang itu ada suara yang datang. Itu yang suara yang datang itu kan kita apa ya? Saya sulit membedakan yang mana ini yang kan kadang-kadang ada datang dua suara seperti itu Bapak semua.
1: Ya.
3: Jadi kan saya sulit membedakan yang mana yang suara Tuhan atau mana yang bisikan roh dan yang mana ini suara hati ini Bapak semua. Karena kalau kita mengikuti suara hati kita, maka yang kita dapatkan bukannya apa tapi kegagalan lah begitu Bapak semua. Mungkin mohon pencerahannya tentang bagaimana kita membedakan suara hati dengan suara roh atau suara Tuhan itu begitu Bapak semua.
1: Okay.
3: Mungkin itu saja Bapak semua. Selamat pagi, makasih.
2: Iya, terima kasih Opa Emi. Baik, sudah ada dua penelpon ya, dengan masing-masing pertanyaan yang berbeda ya. Baik, yang pertama kita langsung saja dari Bung Endang. Bagaimana caranya supaya bisa mengontrol ya, misalnya mengontrol diri ya, yeah. Mulai dari mata nih yang dikontrol nih. Mungkin apakah harus dibutakan dulu matanya? Atau seperti apa? Silakan Pak Samuel.
1: Ya, terima kasih Bung Endang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah ini ya saya ingat satu lagu bilang apa ya, ada lagu-lagu kontemporer, jangan kau salah menilaiku. Wah itu judul. Nah jadi memang Tuhan ciptakan kita punya panca indera yang mau tidak mau kita sudah dilengkapi begitu indah ya, tetapi Tuhan sudah tempatkan kita di dunia ini dengan panca indera yang begitu indah, luar biasa. Tetapi di dalam

0: menjalani hidup ini tentu saja seperti tadi Opa Endang bilang ya. Nah, untuk menikmati seluruh alam ciptaan Tuhan, kita perlu panca indera yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau bicara soal mata tadi, ya oke, itu pandangan mata, dari mata turun ke hati, oke, itu secara puitis ya. Nah, tetapi dalam proses ini saya mungkin lebih spesifik langsung ke pandangan mata. Ini mungkin sering-sering terjadi di kalangan anak-anak muda. Ya, saya sering pakai trik seperti ini. Mungkin lebih tertarik karena ada ayat firman yang bilang seseorang yang memandang lawan jenis dan mengingininya dalam hati, berarti dia sudah bersinah gitu. Nah, ini kalau di kalangan kita anak-anak muda, sering saya pakai istilah saat memandang seseorang, okelah langsung saja misalnya saya memandang seseorang, kita langsung punya statement. Nah, kalau anak-anak muda, wah pasti wow, keren, mulai berpikir saat melihat yang indah-indah lewat, ya kita orang Kupang bilang daun muda, orang biasa, cuci mata, lewat mulai, wah, pikir akhirnya masuk. Nah, saya saat-saat seperti itu saya pakai istilah, wow, keren, luar biasa, ciptaan Tuhan, ya, karena ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, misalnya, contoh kecil seperti orang tua bilang, yang lewat cuci mata, ya, wah, luar biasa, ciptaan Tuhan. Nah, itu trik-trik kita untuk, mengagumi ciptaan Tuhan yang indah. Gitu. Dalam hal ini, kalau dalam hal kita sebagai sesama manusia. Nah, ini yang saya sering pakai. Kemudian di dalam hal-hal lain-lain sebagainya.
1: Seperti harta duniawi lah, contohnya. Okay. Ya. Kan kalau ngeliat, kan bilang tampil apa adanya. Betul. Tapi kata manusia nih, haus mata nih, lihat, aduh ini bagus, mau semua seraka gitu ya.
0: Itu dia.
1: Itu kemana?
0: Tapi saat-saat itu yang kita lihat, wow, luar biasa. Kalau dalam harta dunia, berkat Tuhan luar biasa. Gitu. Kemudian, wah. Jadi, kembali kita berpikir untuk siapa pemiliknya, siapa penciptanya, itu kita langsung konekkan ke sang yang ilahi, begitu. Mungkin seperti itu, Vero, Bapak Endang.
1: Ya, jadi kalau mungkin sedikit mungkin begini, Bapak Samuel. Kalau menyambung terkait dengan harta dunia tuh, ya ketong pikir, ketong kantong nih mampu kosong deh jua. Kan kadang-kadang orang bisa mau juga tampil mewah begitu kan, padahal mau tampil apa adanya. Di sini kan sederhana tuh lebih baik sesuai dengan kantong juga. Oke, tuh juga. Ada orang yang mau tampil mewah, tapi terakhir juga di belakang ada banyak tuh yang mengikuti. Kolektor dong maksudnya. Nah, ini siap. Salah satu yang penting untuk ketong mau apa ya, mengontrol keinginan dari kita ya.
0: Betul.
1: Dengan apa yang kita menyesuaikan dengan firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan lagi, begitu kan. Oke. Nah, pertanyaan berikut dari Opa Emi ini juga menarik ya, terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan nih dan ini suara lain begitu.
0: Oke. Opa Emi ya?
1: Ya, betul Opa Emi.
0: Terima kasih Opa Emi. Ya, ini setiap kita punya kondisi-kondisi ini ya. Nah, suara hati dan suara roh ya, kita membedakan itu ya. Roh ini yang bermacam-macam nih kalau bicara soal roh ini ya. Kadang-kadang yang bicara dalam mengingatkan kita itu hanya ada dua, roh kudus dan roh jahat. Nah, jadi saya pernah mungkin gambarkan ya di sini juga, dalam hati kita ini ada satu tahta yang dimana siapa yang duduk dan bertahta di situ. Nah, saya kasih gambarkan, karena segala sesuatu yang berlawanan itu ada dalam hidup kita. Marah, nah, itu sabar, dia punya lawannya, tidak sabar. Terus misalnya apa yang berlawanan, rajin, dia punya lawannya malas. Nah, segala sesuatu yang berlawanan itu ada, tetapi yang menentukan itu siapa yang pimpin. Saya kasih contoh, kalau yang pimpin itu roh jahat, maka dia akan atur, oh malas baca firman, rajin pencuri pepaya, rajin mencuri sesuatu gitu. Itu kalau roh jahat. Tapi kalau roh Tuhan yang pimpin, dia akan atur, rajin baca firman, malas mencuri, ya rajin buatin, ya malas gitu. Itu contoh. Nah, untuk membedakan seperti Opa punya pertanyaan ini, segala bentuk hal yang kita dengarkan, kita perlu saring, dan kemudian kita bisa lihat manfaatnya, kegunaannya, atau apakah berdampak buat diri saya pribadi, keluarga, maupun orang lain, yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kalau mendatangkan damai sejahtera, berarti bisikan roh itu datangnya dari roh Tuhan. Tetapi kalau tidak mendatangkan damai sejahtera, bahkan mendatangkan apa, perselisihan, percekcokan, pertengkaran, nah berarti itu dari roh jahat. Nah, itu yang bisa kita bedakan di situ. Oleh karena itu, segala sesuatu apa tadi Opa bilang, apa yang dibisikan-bisikan itu perlu kita minta tuntunan Tuhan, sehingga kita mampu membedakan. Karena ini juga sebuah karunia. Nah, artinya karunia untuk bisa membedakan setiap jenis-jenis roh yang berbicara. Begitu. Mungkin itu sedikit terang.
1: Ya, memang ini dilema semua manusia di dunia ini ya, untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak ya. Ya, kadang-kadang mungkin dua-duanya sama-sama tidak memberikan keburukan, tapi coba kita telisik lagi ya, telisik lagi, telusuri yang mana yang akibatnya justru resikonya lebih parah mungkin ya, mungkin betul, saja betul. Seperti itu. Tapi kan kita uji lagi, cara mengujinya adalah dengan mendoakan kembali suara ini gitu.
0: Iya.
1: Tuhan, yang mana suaramu Tuhan, betul, gitu, betul. Apakah yang ini atau yang ini? Dan biasanya Tuhan gak tinggal diam, ada saja caranya untuk menunjukkan bahwa ini loh yang saya maksud. Nah, sekarang balik lagi, kita harus peka. Bagaimana untuk lebih peka? Ya udah, lebih banyak doa, lebih banyak dekatkan diri sama Tuhan gitu. Karena kalau orang yang jauh dari Tuhan susah ya, betul, untuk membedakannya. Kita makin akrab kan makin tahu ini suara teman saya nih, ya tidak sih? Oh ini teman saya nih, kita lebih akrab berarti kita lebih kenal dong Tuhan kita kan. Berarti kita tahu maunya yang mana. Kembali lagi ke seberapa asing kita dengan Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Aduh, tapi bahkan seasing-asingnya kita juga Bapak Petua tetap datang cari ya, ini
0: itulah luar kebaikan Tuhan.
1: Oke, nah kalau kita bicara terkait, masih terkait dengan hal ini ya, selama ini kalau kita, ini antara vertikal kita sama Tuhan ya, apakah selama ini mungkin ada di antara kita yang lebih sibuk terlihat baik di hadapan manusia daripada benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Nah ini bicara soal tampil apa adanya ini kan, tidak seharusnya gak ada modus gitu kan ya. Apakah akhir-akhir ini lebih seperti itu atau bagaimana nih Pak Samuel menyikapinya?
0: Keadaan-keadaan kita di saat-saat ini kebanyakan apa, kita menyembunyikan diri ya, atau mau omong kasar bilang munafik ya, mungkin ini juga masuk dalam kategori ini. Jadi karena kita mau terlihat baik di depan orang gitu, tetapi tidak mau jujur mengakui keadaan kita di hadapan Tuhan. Ini yang kadang-kadang kebalikan. Kebalikan. Oleh karena itu, pada statement tadi, saya rasa ya kita kembali kepada kehidupan kita. Mari kita tampil ya jujur, ya jujur, lebih apa ya, apa, membuka diri, menyerahkan segala kekurangan kelemahan kita, apalagi segala situasi kondisi yang mungkin saat ini kita alami, jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena situasi-situasi kondisi itu kita alami ya, tetapi tetap membuka hati, membuka diri, biarlah ya kita sebagai yang diciptakan, biarlah Sang Pencipta yang mengatur hidup kita seperti apa. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau jadi artinya kita melakukannya jangan ada niatan yang untuk dipuji oleh manusia gitu.
0: Ya, tanpa motivasi-motivasi atau niat begitu. Yang
1: tuluslah gitu. Ya, tulus. Jadi melakukan kepada sesama pun tulus, kepada Tuhan apalagi ya, gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau seandainya luka, kelemahan atau pergumulan yang selama ini mungkin kita sembunyikan ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kan tadi disampaikan perlu kita serahkan kepada Tuhan. Tadi betul. Sempat kalau nggak salah Bung Endang yang ngomong, Bung Endang apa-apainnya? Yang mengatakan, Bung Endang mengatakan bahwa serahkan kepada Tuhan, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Tapi tidak ada satu titik, ada satu titik ya Pak Samuel.
0: Iya.
1: Saya pernah di titik itu.
0: Betul.
1: Saya sudah putus asa, yang benar-benar putus asa. Segala cara dan upaya sudah saya lakukan.
0: Iya.
1: Tapi pada akhirnya tidak ada jalan keluar. Dan satu-satunya adalah saya langsung menyerahkan, benar-benar nih menyerahkan utuh-utuh kepada Tuhan. Tanpa melakukan apapun, karena saya sudah lelah, sudah capek. Saya sudah serahkan, sudah Tuhan, aku serahin aja ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, perbuatlah.
0: Iya.
1: Dan tiba-tiba tanpa saya harus melakukan sesuatu, tanpa yang tadi saya udah capek, ada jalan keluar yang Tuhan berikan melalui orang lain yang saya mungkin nggak pernah minta tolong di dia atau saya mungkin nggak pernah melakukan apapun kepada dia, yang tiba-tiba datang gitu, kamu lagi kesusahan ya gitu, langsung digituin. Jadi memang, dan malahan ini bukan orang yang satu server sama saya gitu. Lucunya cara Tuhan bekerja itu kita kadang-kadang nggak percaya gitu, di luar ekspektasi. Nah, ini yang dimaksud dengan menyerahkan semua kepada Tuhan. Tanpa kita memberikan ekspektasi apapun dengan apa yang sudah kita rencanakannya. Itu dia, manusia berencana, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik tanpa kita bisa prediksi. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Jadi, udah kalau udah selain sama Tuhan, ya udah benar-benar nggak usah kamu ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi itu ketika kamu sudah melakukan hal terbaik kamu di saat terakhir kamu, betul-betul udah yang benar-benar nggak bisa lagi nih, saya udah buntu benar-benar, baru serahkan sama Tuhan. Nah, itu pasti akan luar biasa kejadiannya, percaya
0: betul,
1: nih.
0: Betul.
1: Ya itu, jadi benar saya setuju kalau serahkan semuanya kepada Tuhan, udah biarin aja nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan. Kita nggak usah lagi gabung sama pemikiran kita, udah serahin sama Tuhan, tapi masih punya rencana lain lagi gitu. Oh, kalau gitu saya gini-gini, enggak deh. Totalitas kita serahkan sama Tuhan. Tapi itu sekali lagi, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, yang sudah kita lakukan, begitu. Bukan mau apa-apa, Tuhan gitu, Tuhan pasti. Belum apa-apa, kalau belum melakukan apa-apa, justru Tuhan nanti. Ya itu kan, Tuhan cuma lihat, Tuhan berusaha seperti apa dulu, begitu. Ya,
0: luar biasa ya. Betul, keren.
1: Dari saya, Pak Samuel.
0: Jadi ya karena saya tambahkan ini, mungkin kadang-kadang juga kita sampai titik itu seperti kalanya tidak bisa bicara, hanya air mata. Air mata itulah Tuhan tampung dan Tuhan mengerti air mata kita. Itu luar biasanya Tuhan. Tanpa kata-kata, tapi dengan air mata itu Tuhan turun tangan.
1: Oke, semoga ini jadi berkat ya buat pendengar, buat Opa Emi, buat Bung Endang, bahwa tadi ya tampil apa adanya, akhirnya juga banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Dan di akhir ini saya berikan kesempatan kepada Pak Samuel untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari renungannya sekaligus tutup dengan doa.
0: Terima kasih Kak Rani. Baik, Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja, saya akhiri renungan ini dengan sebuah kalimat: Tuhan tidak perlu menjadi sempurna untuk datang kepada Tuhan, tapi datanglah apa adanya. Sebab di tangan Tuhan hati yang hancur dapat dipulihkan, hati yang lemah dapat dikuatkan, dan hati yang tersesat dapat diarahkan kembali. Bahkan seperti tadi bincang-bincang kita, saat kita datang tanpa kata pun air mata kita Tuhan paham, Tuhan mengerti. Dan yakinlah, saat kita tak mampu, kita mengatakan Tuhan aku tak mampu, maka Tuhan pasti turun tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami apa adanya, kami naikkan syukur dan terima kasih buat perbincangan kami, perenungan pagi hari ini. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu ajaib, begitu mengasihi kami tanpa memandang segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang kami lakukan. Itu ya Tuhan, pagi ini kami naikkan syukur, terima kasih. Ini kami seluruh hidup kami ya Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan kami, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat untuk sesama kami. Bapa, terima kasih buat pertemuan hari ini, seluruh pendengar yang sudah berbagi bersama kami, Kak Rani, Kak Ulian yang ada di sini, bahkan seluruh kru pimpinan, bahkan staf RI. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas hari ini, biarlah ada dalam perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan ajaib bagi kami. Akhirnya kami mohon damai sejahtera Tuhan turun atas kami sekalian dalam melangkah hari ini menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amen.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Inilah selayang pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya Alfred Sengge. Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID Nusa Tenggara Timur, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blank spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di Nusa Tenggara Timur guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tapi juga mengapresiasi. Baik Yopi maupun Gavril berharap program-program yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Brimopolda Nusa Tenggara Timur memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten TTS. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Henry Novika Chandra, SIK, MH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan ini adalah wujud kepedulian dan pengabdian Brimopolda Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pelayan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kehadiran personil Brimob dapat memberikan manfaat langsung dan mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Apa yang dilakukan hari ini adalah bentuk implementasi Polri presisi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli dan tanggap terhadap kebutuhan sosial masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pidato Emmy Nomleni dalam acara pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 bukan punishment kepada masyarakat. Ketua DPRD Provinsi NTT Emmy Nomleni mengingatkan terkait pemberian bahan bakar bersubsidi kepada yang membayar pajak merupakan langkah persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam pidatonya di rapat paripurna ke-87 juga menyebutkan terkait instrumen penghasilan PAD di mana target APBD 2026 sebesar 2,1 triliun yang sebelumnya direncanakan 2,7 triliun. Emmy Nomleni menekankan pada korporasi-korporasi liar yang tidak berizin tetapi terus beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga dalam sidang paripurna ke-87, Emmy Nomleni berharap agar pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa mendapat perlakuan yang sama agar bisa menaikkan pendapatan asli daerah serta tidak menimbulkan kesan masyarakat adalah lahan penghasilan PAD. RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen dari desa hingga nasional. Menjelang HUT ke-81 RRI, Radio Republik Indonesia, berbagai harapan disampaikan terhadap peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo, mengapresiasi RRI yang selama 81 tahun dinilai telah menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Menurut Winston, di usia ke-81, RRI perlu semakin memperkuat independensi, sikap kritis, dan kepercayaan publik. RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan suara dari pihak yang berkuasa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang terdengar. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Alfonsius Theodorus, berharap RRI memperluas jangkauan pemberitaannya, tidak hanya berfokus pada pemberitaan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Alfonsius mendorong agar RRI lebih banyak mengangkat informasi mengenai kondisi kebutuhan serta keluhan masyarakat desa.
Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat diketahui secara lebih detail oleh masyarakat luas. Selain memperkuat pemberitaan dari desa, Alfonsius juga berharap RRI tidak hanya menyajikan berita yang aktual, tetapi mampu mengembangkan pemberitaan yang lebih analitis. Baik Winston maupun Alfonsius berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. RRI juga diharapkan semakin berani mengangkat suara masyarakat, sekaligus menghadirkan pemberitaan yang aktual, analitis, dan memberikan manfaat bagi publik. Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik. Ia menilai, di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi penguatan bahwa RRI tetap percaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kampung nelayan Meraputi dongkrak ekonomi masyarakat terlolong. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Redeh menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Bui, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Kota Kupang kejar target CKG 46%. Program CKG, cek kesehatan gratis, terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini, capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang, tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Petugas juga melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, OPD, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat, sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara pada kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan CKG terus meningkat hingga mencapai 46% sebelum akhir tahun 2026. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Capaian CKG Puskesmas Osau capai 57%. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Osau, Kabupaten Kupang, hingga 31 Agustus 2026 mencapai 57% dari total 28.095 jiwa sasaran. Sebanyak 16.120 orang telah mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Osau, Dr. Tirsa Vita Femini,

Agustus, yakni sebesar 60%. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CKG adalah sistem aplikasi yang kerap mengalami maintenance. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kesulitan ketika melakukan input data, khususnya data hasil pemeriksaan anak sekolah yang sebelumnya telah dilakukan di sekolah. Puskesmas Osaung akan terus mendorong peningkatan cakupan cek kesehatan gratis hingga seluruh masyarakat di wilayah kerjanya mendapatkan pemeriksaan. Masyarakat juga diharapkan aktif memanfaatkan layanan kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama apabila ditemukan faktor risiko atau gangguan kesehatan. Universidade Dapas, Unpas Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martin Nahak menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP Nusa Tenggara Timur. Menurutnya hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste. Sementara itu, Ketua Pergisi Pangan DPD Nusa Tenggara Timur Profesor Ince Pakuali mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Profesor Ince menjelaskan kunjungannya bersama Unpas di Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunjungan kerja tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Juas Umbu Wanda menyampaikan terima kasih kepada Unpas dan Pergisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai bahwa kedua negara ini memiliki tipologi, lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian. Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan Unpas dan Pergisi Pangan di Nusa Tenggara Timur bisa menjadi awal yang baik, agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. DPRD Nusa Tenggara Timur dorong RRI lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakulin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia yang ke-81 agar terus eksis, berjaya dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Ana juga memberikan catatan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya RRI harus semakin berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu kekuatan yang perlu terus dipertahankan. Di momentum HUT ke-81 RRI, Ana juga berharap RRI Kupang tetap konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga berpesan dalam harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Pembagian bantuan beras di Nusa Tenggara Timur capai 1.628 penerima. Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Berbagai kelurahan telah mulai proses pembagian beras untuk desil 1 sampai dengan 4. Salah satunya ialah Kelurahan Esapa. Dari total 2.059 penerima, hingga saat ini sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan. Sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Pembagian telah dimulai sejak 25 Agustus dengan target sekitar 500 penerima per hari sesuai arahan Bulog yang memberikan waktu penyaluran. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu masyarakat penerima manfaat. Marian mengatakan mewakili sanak saudaranya yang sedang ada di luar kota untuk mengambil beras. Menurutnya persyaratan untuk mengambil bantuan tergolong mudah dan sistematis. Dari jumlah tersebut, setiap penerima manfaat 30 kg beras atau 3 karung. Meski masa penyaluran yang ditetapkan telah berakhir, petugas masih melayani penerima yang datang. Pihak terkait juga telah berkoordinasi dengan

Blok terkait mekanisme pengambilan sisa bantuan yang tidak terambil. Bantuan pangan ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Sementara penentuan desil pertama, desil penerima dilakukan berdasarkan data yang berada di luar kewenangan petugas di lapangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur siapkan perlindungan maksimal bagi keluarga PNS korban penembakan di Papua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan akan memberikan perhatian dan perlindungan maksimal kepada keluarga pegawai negeri sipil PNS asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, mulai dari proses kedatangan hingga pemakaman. Perhatian pemerintah juga mencakup aspek keamanan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Wagub NTT mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban. Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah Nusa Tenggara Timur pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini, Minggu 13 September 2026. Ya, pendengar, pagi hari ini saya punya informasi untuk Anda. MTQ Nasional kini digelar setiap tahun. STQ dihentikan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan musabaqah tilawatil Quran Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Ya, Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Gemit. Ya, dari Gereja Jemaat Minggilam, Jemaat Alukama ya, Sola Gracia Alukama, yang akan dimulai di pukul 8 nanti. Iya, pendengar, sambil menunggu waktu ibadah dimulai, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda dengarkan di pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap menuju ke tempat ibadah, hati-hati di perjalanan, tetap fokus berkendara biar sampai di tempat ibadah dengan selamat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.